Ya, walaupun galau-galau dikit, tapi nadanya ternyata lebih kenceng daripada lagu lainnya. Ya, apakah ini juga menandakan karena lagu-lagu pagi ini banyak yang sendu? Semoga hari ini juga bakal sendu ya, nggak terlalu panas. Yaudah, aku tungguin di Instagram story-nya @pro2smg, teman pro2. Aku tunggu sampai jam 8 nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Taman Pro 2 KPK diminta buat menelusuri nih dugaan politik uang. Soalnya itu ada isu dugaan politik uang yang kembali jadi sorotan. Kali ini laporan dugaan suap mencuat dalam proses muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Taman Pro 2 ya. Jadi ada seorang tokoh muda NU yang laporin dugaan ini ke KPK dan minta agar aliran dana yang dicurigain terkait praktik jual beli ini, jual beli suara itu ditelusuri lagi, Taman Pro 2. Nah, tokoh muda NU Gus Lilur ini ngelaporin dugaan politik uang dan suap dalam muktamar ke-35 NU ke KPK di tanggal 12 Oktober kemarin, Taman Pro 2. Dan laporan ini juga menyinggung dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid. Jadi Gus Lilur ini ngeduga praktik jual beli suara berlangsung dalam 3 tahap, mulai dari pembayaran uang muka sampai pelunasan di sejumlah lokasi. Nah, dia juga menyebut laporan awalnya itu berisi dugaan rangkaian transaksi dan pihak-pihak yang terkait nih, Taman Pro 2, tanpa secara khusus meminta pemidanaan terhadap individu tertentu. Sementara itu juru bicara KPK Budi Prasetyo ini ngejelasin kalau pihaknya itu nggak bisa mengkonfirmasi laporan pengaduan masyarakat secara terbuka. Jadi KPK bakal menelaah informasinya dulu secara umum di awal-awal. Habis itu ngumpulin keterangan dulu dan nantinya dinilai apakah laporan ini emang beneran memenuhi syarat unsur tindak pidana korupsi. Jadi kasus ini emang masih berupa dugaan ya, Taman Pro 2 ya, yang perlu dibuktiin lagi lewat proses hukum. Yang penting setiap laporan harus ditindaklanjuti secara objektif dan transparan. Kalau emang ada pelanggaran, ya tentu harus diproses sesuai hukum dan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang disebut. Ya, semoga segera ditemukan jalan yang terang benderang ke depannya, Taman Pro 2.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Dari kasus karhutla, teman Produa, jadi karhutla itu kebakaran hutan dan lahan, ini nggak cuma berdampak ke lingkungan aja, tapi juga bisa nimbulin kerugian besar buat masyarakat. Makanya nih, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab terus dilakuin juga. Ini ada Bareskrim Polri udah menetapkan 223 orang sebagai tersangka kasus karhutla di 12 wilayah Polda. Jadi sampai 13 Oktober 2026 ini, polisi menangani 273 laporan dengan total lahan terbakar mencapai sekitar 5.157 hektar, dan jumlah tersangka terbanyak berasal dari Polda Riau dengan 65 orang. Disusul Sumatera Selatan 48 orang, Kalimantan Tengah 39 orang, dan Kalimantan Timur 31 orang. Penindakan juga menyasar perusahaan ya, teman Produa, sebanyak 9 korporasi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang mencakup sekitar 25.600 hektar lahan terbakar. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup udah menyegel 57 badan usaha yang diduga melanggar aturan karhutla. Dan Kementerian Kehutanan juga menangani proses pidana terhadap 17 korporasi, teman Produa, dan ngejatuhin sanksi administratif kepada 26 korporasi. Jadi kalau ada pelanggaran terbukti secara hukum, perusahaan bisa menghadapi pencabutan hak atas tanah dan hak guna usaha. Dan penanganan karhutla perlu dilakuin juga secara tegas dan konsisten, baik terhadap individu maupun perusahaan. Yang gak kalah penting nih, teman Produa, penegakan hukum harus dibarengin pencegahan dan pengawasan supaya kerusakan lingkungan gak terus berulang setiap tahunnya. Dan juga kita doain ya, teman Produa, semoga teman-teman kita ini yang terdampak karhutla selalu diberikan kesehatan, dan semoga juga karhutla, kebakaran hutan dan lahan ini yang terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan segera selesai, segera padam apinya, biar semuanya bisa berjalan sesuai apa yang seperti biasanya dilakuin hari-harinya.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau ngajak kamu kenalan sama istilah penting banget di dunia kerja. Career Path. Career Path itu adalah kayak peta perjalanan karir kamu. Dari titik awal kamu mulai kerja sampai ke posisi atau tujuan yang kamu impikan. Misalnya kamu mulai sebagai junior designer, terus naik jadi senior, lalu creative lead, dan akhirnya jadi art director. Nah itu dia career path kamu. Keunikannya setiap orang tuh beda-beda. Ada yang jalurnya lurus dan jelas, ada juga yang belok-belok dulu, ganti bidang, atau malah nemu passion baru di tengah jalan. Yang penting, kamu punya arah dan terus belajar di tiap langkahnya. Gak harus cepet, tapi konsisten dan sadar tujuan. Jadi, udah siap belum susun career path kamu? Yuk, mulai langkah pertamanya sekarang, sekecil apapun. Sampai ketemu lagi di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong pora kwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Natalie. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Udah jam 8 sama Pro 2. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah aku close ya votingnya. Dan tadi udah aku kasih 5 lagu pilihan buat kamu. Dan ini karena udah jam 8 udah kepilih berarti ya. Udah kepilih 3 lagunya. Langsung aja mungkin ini ada beberapa lagu baru dan juga ada lagu lama juga. Pokoknya ada semua lah ya. Komplit. Sesuai mood kita pagi hari ini. Bukan mood kita sebenarnya, harapan mood kita pagi hari ini. Langsung aja di peringkat ketiga teman-teman berdua ada lagunya Jason Derulo, Let Me Be.

Itu dia teman Pro 2, 3 lagu yang udah kepilih di Satelit pagi hari ini. Semoga ini bisa menemani kamu dengan happy lah ya, bikin mood kamu makin happy di pagi hari ini. Dan buat 2 lagu yang belum kepilih, gak apa-apa, besok kita coba lagi ya teman Pro 2. Karena besok setiap paginya ada Satelit di setiap hari. Langsung aja aku puterin For Revenge, Serana.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Semalam tuh kan ada pementasan pertempuran 5 hari di Semarang ya teman Pro 2. Dan kalau dengar pertempuran 5 hari di Semarang, ya mungkin yang langsung kepikiran sama kita ini adalah kawasan Tugu Muda tempatnya di pertempuran itu. Tapi ternyata enggak juga ya. Jejak perjuangan ini tersebar di berbagai sudut kota Semarang sebenarnya. Jadi ada banyak lokasi bersejarah yang nyimpen cerita perjuangan para pejuang Indonesia di Oktober tahun 1945 itu. Jadi pemerhati sejarah Semarang, Johannes Kristiono, ini ngingetin kita kalau pertempuran 5 hari itu nggak cuman terjadi di kawasan Tugu Muda. Ada beberapa lokasi yang berkaitan dengan peristiwa ini, diantaranya ada Hotel Dibia, Hotel Dibia Puri, terus kantor Telkom kawasan Johar, ada di Jomblang juga, Lawang Sewu, sampai Penjara Bulu juga. Nah, pertempuran ini berawal dari situasi setelah Jepang itu kalah, teman 2, dalam Perang Pasifik. Nah, ketegangannya muncul ketika proses pelucutan senjata tentara Jepang ini sama sekutu diwarnai penolakan. Jadi, ini memicu konflik bersenjata dengan para pejuang Indonesia. Johannes juga menyebut kampung batik di dekat Bubakan itu sebagai salah satu kawasan yang terdampak, bahkan pernah sampai di bumi hanguskan karena diduga jadi basis pejuang. Johannes juga berharap masyarakat ini bisa mengenal sejarah ini lewat kunjungan langsung ya teman Pro 2 ke lokasi sejarah, juga bisa lewat diskusi-diskusi dan penelusuran sejarah, bukan cuma lewat upacara tiap tahunnya. Wah, menarik banget ya ternyata, karena ternyata tuh banyak banget sudut Semarang yang punya cerita tentang perjuangan yang mungkin belum kita tahu nih. Jadi belajar sejarah gak harus selalu lewat buku. Sesekali coba kamu kunjungin bangunan bersejarahnya langsung di sekitar kita. Siapa tahu kita bisa jadi lebih kenal kota sendiri dan perjuangan orang-orang di baliknya.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Kabar dari bulu tangkis Indonesia, teman Pro 2. Jadi ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri berhasil melewati tantangan berat di babak pertama Denmark Open 2026. Bahkan lawan yang mereka hadapin kali ini adalah pasangan tuan rumahnya, teman Pro 2, yang punya permainan cukup ngerepotin. Fajar Alfian sama Muhammad Soebul Fikri ini sukses melaju ke babak 16 besar Denmark Open 2026 setelah ngalahin pasangan Denmark Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen dalam 2 game langsung dengan skor 2-4-2-2 dan 2-1-14. Pertandingannya emang berlangsung agak lama nih, teman Pro 2, 42 menit di SJF Bank Arena hari Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Fajar ngaku lawannya emang mainnya tuh keren banget, pinter banget, terutama Astrup yang kuat di depan net. Sementara Fikri ini bilang kalau pengalaman dari final beregu Asian Games kemarin ini jadi pengalaman atau pelajaran penting biar mereka tuh tetap fokus meskipun sempat kehilangan keunggulan di game pertama. Keduanya juga milih buat nggak terbebani dengan tersingkirnya teman-temannya, tim-tim dari sektor ganda putra di Indonesia, tapi lebih pengen fokus lagi melangkah lebih jauh di Denmark Open 2026 ini. Dan kemenangan ini juga jadi modal positif buat Fajar Fikri, tapi kayaknya mereka yang mereka tunjukin ini di game pertama itu belum tentu kayak ngejamin kemenangan ya, teman Pro 2, soalnya bisa berbalik keadaannya gimana pun ketika pertandingan. Ya semoga mereka bisa jaga fokus dan konsistensi di babak berikutnya biar peluangnya Indonesia membawa pulang gelar dari Denmark Open tetap terbuka.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim kondi minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias chef ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904 pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

Siapa nih teman Pro 2 yang update terus tentang kabar terbarunya dari Rose Blackpink? Jadi ada kabar menarik buat kamu fansnya Rose. Soalnya Rose dipastiin bakal hadir di salah satu acara paling bergengsi yang nemuin antara dunia seni, musik, dan perfilman internasional. Jadi Rose Blackpink ini dipastiin tampil dalam acara LACMA Art and Film Gala 2026 yang bakal digelar tanggal 7 November di Los Angeles, Amerika Serikat mendatang. Jadi acara tahunan ini diselenggarain sama Los Angeles County Museum of Art dengan Gucci sebagai sponsor utamanya. Tahun ini juga gala ini bakal kasih penghormatan teman Pro 2 ke sutradara Denis Villeneuve dan seniman Vija Selmin sekali ya bacanya ya, atas kontribusinya di dunia seni dan perfilman. Kehadiran Rose nanti diharapin bisa nambah kemeriahan acara sekaligus memperkuat juga nih teman Pro 2 hubungan antara industri musik, seni rupa, dan film. Sebelumnya LACMA Art and Film Gala juga udah pernah menghadirkan musisi ternama kayak Charlie XCX, ada Troye Sivan juga, ada Elton John, sampai Stevie Wonder juga pernah di sana. Dan menarik lagi, acara ini bukan sekedar ajang kumpul selebriti aja ternyata teman Pro 2, tapi juga kayak perayaan kreativitas dari berbagai bidang. Jadi kehadirannya Rose ini tentu bisa nambah daya tarik tersendiri, apalagi kiprahnya sebagai penyanyi global kan lagi naik-naiknya, terus berkembang juga, itu mau itu pas sama Blackpink ataupun karir solonya. Dan tadi juga aku udah puterin lagu terbarunya Nutrik.

0: akhirnya aku menemukan peti harta karunnya.
1: Hahaha. Iya bos, akhirnya.
0: Ayo cepet buka. Aku udah gak sabar nih. Katanya isinya adalah alat yang mampu mengubah sejarah peradaban bangsa. Hah? Apa ini? Hanya buku tulis lusuh dan pensil kayu.
1: Sebentar bos, sebentar. Ini ada secarik kertas yang ada tulisannya nih. Di sini disebutkan 20 tahun yang lalu benda ini diberikan kepada seorang anak di daerah terpencil yang hampir putus sekolah. Dengan buku itu, dia belajar meraih mimpi dan akhirnya menemukan penawar penyakit terparah di dunia.
0: Aku salah. Jangan pernah meremehkan ruang dan sarana belajar seorang anak.
1: Selamat Hari Pelajar Sedunia. Berikan hak belajar yang setara, karena dari sanalah masa depan dibangun.

Setelah cukup lama teman Pro 2 enggak konser tunggal, akhirnya Inces Syahrini siap kembali buat nyapa penggemarnya lagi lewat panggung yang keren, yang megah teman Pro 2. Jadi penyanyi yang terkenal dengan jargon khasnya ini bakal menghadirkan konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert. Jadi ini penasaran enggak kapan sama berapa harga tiketnya? Ini soalnya agak membagongkan kalau menurut aku harga tiketnya. Dan Syahrini ini udah ngumumin konser tunggalnya yang dijadwalin berlangsung di tanggal 1 Desember 2026. Tempatnya ada di Tennis Indoor Senayan ya teman Pro 2 di Jakarta setelah 7 tahun vakum. Jadi lewat tema Inces Universe. Sekarang konser ini jadi momen comeback Syahrini ini setelah kemunculannya di Festival Musik Pestapora 2026 yang sempat bikin banyak orang itu kayak kagum setelah lama vakum, ternyata tuh energinya masih sama dan bikin kangen. Nah, menariknya tersedia juga 8 kategori tiket nantinya teman Pro 2 dengan harga mulai dari 500 ribu aja sampai sampainya nih yang bikin kaget nih sampai 35 juta rupiah teman Pro 2. Wow, ini lumayan tinggi nih harganya. Mungkin tapi kalau yang 35 juta pasti dapat privilege, dapat akses tertentu ya yang nggak didapat dengan harga yang 500 ribu tadi. Nah, buat penjualan akses awal buat kader Partai Inces Indonesia ini dibuka tanggal 15 Oktober 2026 jam 13 waktu Indonesia Barat. Berarti nanti jam 1 nih teman Pro 2 kalau kamu udah gabung dalam kader Partai Inces Indonesia ya. Sedangkan buat penjualan umumnya dimulai tanggal 19 Oktober jam 18.30 waktu Indonesia Barat lewat guehadir.id. Jadi buat kamu yang kangen sama penampilannya sang Inces ini yang energik, yang centil, yang manja gitu, ini mulai siapin rencana dari sekarang. Jadi emang karena udah 7 tahun, ini bukan waktu yang sebentar loh buat nunggu konser tunggal seorang penyanyi sekelas Inces Syahrini. Menarik buat lihat gimana nih Syahrini bakal ngemas comebacknya kali ini, apalagi dengan tema Inces Universe, dengan jargon khasnya yang ikonik juga. Kira-kira bakal ada penampilan cetar membahana seperti apa ini nantinya.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Kalau dengar kata gym teman Pro 2, mungkin yang kepikiran langsung adalah latihan beban, terus ngebentuk otot gitu ya, sama ningkatin kebugaran tubuh mungkin. Padahal olahraga itu juga bisa jadi salah satu cara buat ngelepas ya stres kamu setelah kamu tuh seharian ngejalanin kesibukan kamu. Jadi pernah nggak kamu tuh kayak datang ke gym dengan pikiran kamu tuh lagi full-fullnya, penuh-penuhnya, terus setelah latihan tuh malah justru kayak ngerasa lebih relax dan mood kamu, suasana hati kamu tuh jadi jauh lebih baik lagi. Nah ternyata ini tuh olahraga gak harus soal ngejar target ya teman-teman, ngejar target fisik atau ngelihat seberapa jauh progres kita dibandingin orang lain. Jadi ternyata ini bisa juga dijadiin media buat stress release gym ini teman-teman. Malah kadang berujung ngerasa daripada mungkin tuh awalnya ya ada yang bilang jadiin gym itu sebagai tempat stress release mungkin, tapi malah berujung kayak ngerasa tertekan, terlalu fokus ngejar target. Ini malah awalnya pengen stress release karena orangnya mungkin bawaannya pengen kompetitif gitu ya, malah jadi tekanan lagi nih. Makanya penting banget buat paham dulu cara berolahraga yang sehat, sesuai sama kemampuan tubuh dan juga tetap bisa bikin kamu tuh happy. Nah kali ini aku bakal ngobrol sama salah satu PT gym teman Pro 2, personal trainer. Jadi aku pengen tanya-tanya nih manfaat gym buat kesehatan mental, bukan buat kesehatan fisik aja. Terus cara mulai latihan buat pemula, sampai gimana ngebangun hubungan yang sehat dengan olahraga. Nanti aku bakal ngobrol sama Kak Rara. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Kalau di pondok oke lah, bisa teratur karena sudah ada jadwal, terus ada yang memantau juga. Nah, kalau pola pembinaan ini dibawa di lingkungan umum, misalnya keluarga, sekolah, ataupun komunitas remaja, menurut Kak Bella nih kebiasaan yang paling mudah untuk mulai diterapkan nih kebiasaan-kebiasaan apa? Contoh kecilnya Kak Bella.
2: Sebenarnya kalau kebiasaan-kebiasaan yang di pondok itu sangat mudah sekali untuk di copy ke kebiasaan yang di rumah, sangat-sangat mudah sekali kayak jadwal. Udahlah, kita kalau di rumah kalau misalnya kita buat jadwal sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman bedanya adalah pengawasannya. Jadi orang tua itu harus lebih ketat untuk mengawasi anak-anaknya dalam pengaturan jadwal, kayak begitu. Karena memang kalau misalnya anak-anak sendiri yang melakukan kan enggak mungkin sedisiplin itulah, pasti harus ada yang mengawasin. Itu sih sebenarnya. Kalau kebiasaan yang lain-lain mah sebenarnya tuh sangat mudah sekali untuk di copy di rumah, kebiasaan-kebiasaan di pondok itu.

0: Pada selamat pagi teman Pro 2, masih bareng aku Jeffrey Araska. Dan di pagi hari ini aku udah ditemenin sama seorang personal trainer, ada Kak Rara. Langsung aja aku sapa Kak Rara, selamat pagi Kak Rara.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Kak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Aku lagi-lagi nih, aku lupa mic-nya sebelah mana nih. Ini nih deh kayaknya. Ini bener, kayaknya udah bener. Ini sebelumnya tadi kan aku udah kasih tahu kamu teman Pro 2 ya. Ternyata tuh gym bisa juga dipakai sebagai media stress release. Dan aku udah barengan juga sama personal trainer, ada namanya Kak Rara. Langsung aja Kak ya, kita ngobrolin tentang perjiman ini Kak.
1: Boleh.
0: Walaupun tadi udah kita udah sempat ngobrol-ngobrol di off mic tadi tentang gym, aku kegalauan aku ikutan gym ya. Tapi mungkin ke poin utamanya dulu deh, kayak mungkin selain buat nambah ngelatih kekuatan dan kebugaran, sebenarnya tuh emang ada nggak sih Kak manfaatnya dari kesehatan mental dengan ikut gym ini Kak?
1: Ada banget sih Kak. Soalnya kalau misalnya kita latihan, misal nih kita udah kerja capek banget, terus kayak mau nonton kegiatannya itu aja, kan itu pasti stres banget kan. Nah gym itu bisa menjadikan tempat dimana kita tuh kayak peluapan emosionalnya tuh di situ. Jadi ketika kita sebel di dunia pekerjaan, mungkin bisa dilampiaskannya tuh di situ gitu loh. Kayak oh aku pengen banting apa nih misalkan lah, di situ banting aja gitu loh, tanpa ada
0: yang terlukai.
1: Yes, gitu.
0: Berarti gimana ya, aktivitas fisik itu kan bisa, berarti bisa bantu ngelola stres dan nyalurin emosinya, berarti emang dengan cara-cara seperti itu ya Kak ya?
1: Banyak banget Kak. Dan itu relate banget.
0: Tapi aku tuh malah kayak kepikiran gak sih, kayak misalnya aku tuh kadang kepikiran juga Kak, pulang kerja capek gitu ya, emang monoton kerjanya, cuman takutnya setelah nge-gym kan tadi di off mic pun Kak Rara bilang pasti ada sakitnya, capeknya. Ini apa nggak tambah stres juga apa gimana Kak?
1: Nah sebenarnya tuh olahraga tuh nggak harus yang 1 jam nonstop gitu Kak. Bisa dimulai dari 10 menit dulu. Jadi badan kita kayak beradaptasi dulu. Jadi
0: pemanasan
1: kayak,
0: dulu.
1: Jadi kalau misalnya latihan di hari ini nih, kita 10 menit aja di hari Senin misalkan lah, itu nggak apa-apa banget. Ketika besok Selasa, kita intensitasnya bisa nambah, boleh. Jadi gak harus yang, berjam-jam di dunia gym tuh gak perlu gitu.
0: Akhirnya itu, jadi kalau semisal nih Kak, lari kan misalnya minimalnya 5 kilo lah. sebenarnya gak ada target-targetnya, cuman maksudnya kayaknya biar lebih intens aja latihannya tuh kayak 5 kilo katakan. Kalau di, tapi sebenarnya emang semua olahraga itu harusnya nggak ada bare minimumnya gitu, nggak ada kayak
1: nggak ada sih Kak, karena kan orang kan beda-beda tipenya ya. Ada yang mungkin dia punya sakit A, B, C, anemia dan lain-lain, kan nggak mungkin harus di push untuk latihan langsung 1 jam nonstop itu nggak bisa Kak.
0: Biar nggak tambah stres, nggak tambah capek. Tapi kan mungkin ada orang juga yang pengen mulai gym itu bukan gara-gara pengen ngebentuk tubuh nih Kak. Mungkin jadi hobi, jadi stress release tadi. Buat pemula apa sih Kak sebenarnya yang perlu disiapin dulu sebelum mulai perjiman ini?
1: Lebih ke mulai dulu aja sih.
0: Mulai dulu?
1: Mulai dulu aja. Datang ke tempat gymnya. Kalau misalnya mager, datang dulu.
0: Langsung bikin member apa enggak nih Kak?
1: Cobain dulu sih. Cobain dulu. Karena kalau takutnya enggak kepake kan kayak sayang gitu lah. Coba dulu.
0: Coba dulu. Cobanya mending sendirian atau cari teman Kak?
1: Sendiri sih Kak, karena kalau nunggu teman itu lama banget.
0: Malah tunggu-tungguan yang jadi malah gak jadi ya Kak ya.
1: Nah sebenarnya tuh olahraga tuh banyak Kak, gak cuma gym doang. Jadi kalau saran aku tuh semua olahraga dicobain, nanti pilih salah satu yang disukai. Ketika kamu bosen dengan olahraga yang itu, ketika kamu suka dengan olahraga yang itu, pasti akan kembali lagi gitu.
0: Tapi tadi kalau disuruh sendirian agak, kadang tuh kayak agak minder Kak, agak takut, agak misalnya ketika masuk ke gym nih Kak, kita salah gerakan, takutnya dibanyak, ih gerakannya salah tuh. Itu tuh gimana Kak biar kita tuh gak minder Kak?
1: Sebenarnya orang tuh bodo amat sih Kak. Bodo amat banget sama misalnya nih ngeliat orang, mereka akan peduli dengan tubuh mereka sendiri-sendiri gitu loh. Jadi gak akan, itu orang kok gerakannya salah, dijulitin gak akan.
0: Gak bakal dijulitin, aman ya. Jadi mungkin buat pemula ada jenis latihan apa aja nih yang bisa dicoba dulu di awal-awal Kak, biar bisa into ke gym juga, biar bisa akhirnya dari pertama coba-coba akhirnya ketagihan, itu apa yang bisa dicoba?
1: Lebih ke basic ini nggak apa, free weight.
0: Free weight dulu. Yes, free weight itu kayak apa aja nih kak?
1: Jadi free weight itu gerakan-gerakan yang belum menggunakan alat. Jadi pakai beban kita dulu.
0: Calisthenics kah bukan?
1: Itu lebih ini ya, effort ya kan.
0: Lebih effort lagi ya.
1: Untuk orang awam kan itu lebih berat ya. Lebih kayak squat biasa.
0: Oke.
1: Okay. Lunges kayak gitu-gitu. Lebih kayak ke body kita sendiri bebannya.
0: Masih gitu. Berarti masih yang pemanasan-pemanasan ya. Aku masih ini tadi apa tadi kak namanya kak? Perbedaan calisthenics sama yang tadi barusan kak kasih tahu?
1: Apa?
0: Yang lunges.
1: Lunges kayak gitu. Kalau calisthenics kan gitu kan kak. Atlet itu ya kak ya, lebih ke
0: yang pakai bar itu ya.
1: Tapi kalau misalnya free weight itu benar-benar kita gerak weight tanpa apapun, benar-benar gerak pakai badan kita sendiri, berat badan kita sendiri gitu.
0: Okay.
1: Bedanya nggak pakai bantuan apapun.
0: Berarti masih cuman bedanya kalau tadi di calisthenic itu lebih pakai ke pull up bar.
1: Yes.
0: Ini lebih ke bodinya.
1: Benar-benar beban kita sendiri.
0: Oke, okay, udah paham ternyata itu ternyata bedanya. Terus juga mungkin ada selain latihan beban nih kak, kayak ada gak sih kayak latihan kardio, latihan kekuatan dan aktivitas lainnya itu bisa ngebantu kebugaran juga sekaligus ngedukung mood kita nih kak?
1: Okay. Mungkin bisa dicoba kayak body pump.
0: Body pump tuh apa lagi nih?
1: Body pump itu strength training plus kardio kak.
0: Okay.
1: Jadi ada musiknya gitu. Jadi kamu ada strength trainingnya dapet, kardionya dapet, enjoynya juga dapet. Jadi gak mau nonton untuk gerakannya itu tok.
0: Itu kayak aerobik kah kak atau gimana?
1: Tidak, itu pakai beban.
0: Beban?
1: Ada barnya, ada platnya, kita mengikuti musiknya, ada coachnya juga di depan gitu.
0: Oh.
1: Jadi satu jam nonstop kita mengikuti coachnya, itu kita gerak. Ada kena push juga, pull juga, kaki kena, semuanya upper body juga kena.
0: Wih, berarti ini kombinasi ini bisa diterapin biar kita tuh ngebantu, selain ngebantu fisik kita lebih bugar lagi, bisa ningkatin mood juga. Yes. Soalnya ada musik kita
1: dia. Ada musiknya itu loh.
0: Aku ngebayangin kayak ini aku pernah ini kak, pernah lihat di Instagram dan TikTok itu tuh kayak yang lompat-lompat pakai trampolin itu termasuk juga gak sih kak?
1: Itu lebih ke kardio sih kak.
0: Itu lebih ke kardionya aja?
1: Lebih ke kardio aja.
0: Kalau yang ini lebih kardio terus dicampurin tambah plate, tambah musik jadi
1: ya,
0: emang
1: iya bener-bener kayak strength training, kita gerakan strength training tapi repetisinya berkali-kali.
0: Wih.
1: Bener sih, itu seru banget sih kalau misalnya boleh dicoba untuk pemula juga boleh.
0: Oke, okay. Antara aku tuh emang karena aku kosong banget nih ya kak ya, antara seru bener, aku bener jujur seru ngeliat itu, kayak dengernya dari Kak Rara tuh seru, tapi kayak kadang juga sejam nonstop ini itu tuh yang bikin sejam nonstop. Wah, tapi kayaknya perlu dicobain ya kak ya.
1: Perlu sih kak, karena itu kita harus nyobain semua olahraga, nemuin yang kita suka, biar kita ketika kita boring, ketika mau mulai lagi, enjoy aja datang gitu loh.
0: Oke. Nah tadi kan aku takut tuh kak, kayak misalnya tadi dengan anggapan satu jam nonstop, tapi kan pas soalnya tuh setiap orang tuh punya kondisi tubuh yang beda, kemampuan yang beda-beda nih kak. Nah ini gimana cara nentuin intensitasnya kak dan durasi latihannya biar sesuai, biar olahraga itu kayak tetap have fun, olahraganya tetap happy, bukan malah jadi beban kayak tadi aku kepikiran itu tadi kak.
1: Sebenarnya kayak gerakan kayak gitu tuh kita ada low-nya kak, jadi nggak perlu langsung yang gerakan yang cepat,
0: yang
1: itu
0: expert langsung ya, enggak.
1: Mereka punya gerakan-gerakan yang kayak diturunin untuk gerakan itu gitu.
0: Oke, jadi emang
1: temponya diturunin gitu loh kak.
0: Oh, apakah mungkin kayak 15 menit pertama temponya pelan dulu.
1: Iya.
0: Nanti 15 ke menit kemudian kenceng pelan lagi, habis itu pendinginan. Yes. Gitu. Oh, gitu-gitu ya.
1: Jadi ada 9 lagu itu nanti yang lagu terakhir itu pasti ada pendinginannya gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Dicobain deh. Seru banget.
0: Tapi kayak biar tahu kayak nentuin badan kita tuh intensitasnya seberapa tuh gimana sih kak, biar kita tahu enggak kebablasan nantinya ketika olahraga kak?
1: Kalau misalnya itu dicoba dulu sih kak. Kalau misalnya dalam 15 menit masih oke, lanjut. Tapi kalau misalnya 45 menit udah ngerasa kayak capek banget, boleh istirahat. Kan kita gak boleh nge-push orang dengan kapasitasnya ya.
0: Iya sih.
1: Kalau misalnya melebihi kapasitasnya takutnya dia sakit.
0: Iya. Apalagi sekarang mungkin bisa dibantu sama beberapa alat kayak smartwatch ya kak ya.
1: Bisa, ini, tapi itu juga gak menjamin.
0: Iya, kadang juga lompatan kan kadang-kadang tuh heart rate itu bisa tiba-tiba 200 gitu.
1: Benar.
0: Tapi buat menanggulangi ya antisipasi boleh, bisa buat boleh, monitoring
1: boleh,
0: ya kak
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: Ini salah satunya. Kak, tahan dulu, kita jeda satu lagu ya.
1: Oke, siap.
0: Ini masih banyak banget yang mau aku tanyain soalnya.
1: Oke,
0: okay, oke. Okay. Teman Pro 2, kalau kamu sama penasaran sama kayak aku, jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kamu masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih ngobrolin tentang gym nih yang ternyata cocok banget buat stress release kamu ketika kamu tuh punya banyak kegiatan. Jadi mending kamu salurin nih stress release kamu tuh lewat gym ini. Langsung masih ngobrol juga barengan Kak Rara. Kita lanjut lagi ya Kak Rara ya. Ini mungkin ada orang Kak yang awalnya tuh datang ke gym buat ngelepas stres tadi nih Kak. Tapi lama-kelamaan justru kayak ngerasa tertekan karena kayak pengen ningkatin apa namanya performanya terus, pengen ada target tertentu mungkin Kak. Tapi malah ini awalnya jadi dari pengen stress release malah jadi kompetitif nih Kak. Kenapa ini bisa terjadi nih Kak kalau dari sudut pandangnya Kak Rara?
1: Biasanya terjadi karena ngelihat orang lain. Sangat-sangat relate. Soalnya kenapa Kak? Ketika kita ngelihat orang, dia udah bebannya segitu nih. Kita bebannya bersegini. Tapi kan kita gak lihat dia udah berapa tahun tuh latihannya.
0: Oke.
1: Jadi jangan bandingin sama progres orang lain sih Kak. Gitu.
0: Jadi ngelihat orang, wih bebannya udah puluhan kilo.
1: Bener.
0: Terus chestnya udah bagus.
1: Waduh. Kita minder. Terus mau mulai, gak jadi deh gitu.
0: Iya. Ini salah satu alasan kenapa aku sampai sekarang juga belum belum berangkat-berangkat nih ke gym nih.
1: Kalau gak mulai dari sekarang kapan?
0: Iya, kan? Tapi soalnya aku merinan Kak, orangnya iri dengki nih.
1: Blok semua orang Kak.
0: Mungkin aku harus bikin gym sendiri di rumah kali
1: amin,
0: ya Kak.
1: Amin,
0: doain
1: amin.
0: Aja.
1: Bisa sih harusnya.
0: Tapi mungkin apa sih Kak tanda-tanda seseorang itu udah mulai berlatih secara berlebihan atau ngalamin overtraining juga? Kan tadi mungkin yang awalnya tadi iri doang nih. Akhirnya nge-push sendiri, overtraining dan akhirnya malah ngerusak badannya sendiri. Ini mungkin tanda-tandanya apa nih Kak?
1: Bisa jadi cedera sih Kak. Karena kebanyakan beban, bisa jadi karena pengen nge-push terus. Terus bisa jadi cedera juga. Terus domsnya atau nyeri badannya itu bisa berhari-hari. Yang biasanya bisa sembuh 3 hari itu bisa sampai berminggu-minggu.
0: Berminggu-minggu.
1: Iya, dan itu harus kontrol ke dokter.
0: Wih. Jadi kan tadi di off mic juga Kak Rara tuh bilang emang setiap olahraga itu pasti sakit.
1: Iya pasti.
0: Nama juga ngebentuk otot itu emang ngebentuk otot itu dicederain dulu.
1: Iya. Cedera yang itu nggak pernah dipakai itu kan.
0: Dirusak, abis itu bentuk otot baru. Nah itu yang bikin sakit. Tapi kalau emang udah berhari-hari, itu perlu diwaspadain ya Kak ya. Berarti berhenti, kita berhenti latihan ketika emang ngerasa kayak tadi beberapa tanda tadi itu ya.
1: Iya. Seminggu itu 4-5 kali cukup Kak.
0: 4-5 kali.
1: Jadi gak perlu setiap hari.
0: Gak
1: perlu.
0: Sekali latihan mungkin durasinya Kak
1: ya.
0: Durasinya berapa menit?
1: Boleh 30 sampai 1 jam cukup.
0: Ini ada kombinasi misalnya di hari Senin ini latihan apa dulu?
1: Boleh. Jadi itu kan lebih fokus ya. Misalnya hari Senin latihan kaki, terus hari Selasa latihan push, itu boleh. Jadi lebih terplanning gitu loh. Tapi kalau misalnya memang orang yang gak punya waktu, mau latihan dari upper sampai lower, itu boleh banget.
0: Wih, tapi kenapa sih Kak aku tuh selalu ketemu temanku.
1: Apa tuh?
0: Yang ketika habis leg day tuh ngeluh.
1: Tapi jujur itu emang ngeluh, habis itu dilakuin lagi.
0: Apa sih Kak yang bikin leg day ini terlalu seram buat teman-temanku yang pulang dari gym Kak?
1: Karena itu otot besar ya Kak. Okay. Jadi kayak misalnya ketika kita habis latihan itu tuh nyerinya memang benar-benar kerasa banget sih.
0: Nah, emang
1: memang udah hukum alamnya sih Kak kayaknya. Itu ibaratnya kalau mau di iniin ketika kayak naik gunung. Itu rasanya kayak waktu kita mau pulang turun.
0: Oh iya.
1: Nah, itu ketika bangun tidur after kita naik gunung, nah rasanya itu hampir sama seperti itu. Jadi kalau Kak udah pernah naik gunung, ya itu rasanya kayak gitu gitu loh.
0: Kaki paha biasanya.
1: Pahanya. Waduh. Maksudnya yang di teman-teman itu di pahanya itu. Kalau bisa membayangkan itu rasanya seperti itu.
0: Tapi kalau upper body-nya udah dilatih tapi leg-nya enggak dilatih, ini kayak jadi bentuk tubuhnya malah jadi kayak besar di atas daripada di bawahnya juga gitu ya Kak ya.
1: Kalau bisa disamain intensitas.
0: Disamain ya.
1: Takutnya nanti kakinya kecil pada atasnya gede.
0: Ya walaupun emang mungkin niat awalnya bukan untuk membentuk tubuh. Bener. Tapi kan tetap aja kalau bisa seimbang tuh lebih baik. Bener. Teman Pro 2. Terus di gym kita tuh juga pernah lihat nih Kak, bisa ngelihat orang punya kemampuan atau progres yang beda-beda nih kak. Mm-hmm. Gimana sih cara ngehindarin kebiasaan kita tuh ngebandingin diri kita sama orang lain kayak tadi nih, wah bisa ngangkat puluhan kilo nih, udah casnya udah jadi. Biar kita ngehindarin itu tuh gimana kak?
1: Kalau di aku sendiri ya kak, aku biasanya kalau misalnya datang latihan aku pakai headphone.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak peduli sama samping-sampingku gitu loh. Jadi kita nggak akan ke-distract sama orang lain. Jadi kita akan ke fokus ke diri kita sendiri sih lebih tepatnya.
0: Tapi kadang tuh juga ada nih kak apa? Karena aku pengikutnya, followersnya Om Botak Deddy Corbuzier. Itu tuh katanya kalau setiap ngangkat tuh teriak, wah, itu bikin tetap kita tuh bisa tetap fokus gak sih kak?
1: Bisa sih kak.
0: Tetap fokus bisa, dengan bisa, headphone
1: bisa.
0: Tadi itu.
1: Bisa. Dan ini lebih kebanyakin ke nonton YouTube mungkin tentang edukasi tentang gym.
0: Okay.
1: Jadi kita ada ibaratnya wawasannya juga di mana oh kita tidak perlu peduli dengan orang lain di dunia gym itu gitu.
0: Oh, kalau bisa malah mungkin kita bikin atur playlist sendiri kali ya, Kak ya.
1: Bisa.
0: Biar apa kita fokusnya lebih ke apa yang kita dengar di headphone biar kita tuh enggak ke-distract sama orang lain yang udah ngangkat puluhan kilo tadi itu ya, Kak.
1: Benar.
0: Wah. Oke, bisa aku coba
1: habis
0: deh.
1: Habis ini pulang langsung daftar member ya, Kak.
0: Jangan juga. Takutnya tadi kayak kakak bilang gak kepake. Mau aku cobain dulu lah pokoknya ya.
1: Siap.
0: Terus sama gimana sih kak cara kayak ngebangun hubungan antara yang sehat antara kita sama olahraga supaya nge-gym itu tetap bisa jadi aktivitas yang bikin kita happy dan bisa kita pakai buat ngelola stres juga, bukan malah jadi ya tadi kayak sumber tekanan tadi, malah bukan tambahan tekanan tadi kak.
1: Lebih ke atur waktunya berarti kak. Berarti kalau misalnya di hari itu sibuk banget, mungkin bisa dicari di hari yang lebih gak kesibukannya gak banyak. Dan sama atur pola makannya juga. Kan good food eat good mood ya.
0: Bener banget. Kalau makanannya gorengan terus ya moodnya gak bagus-bagus ya, ya kayak.
1: Mungkin bisa dibarengin juga dengan itu.
0: Oke. Berarti emang ya kalau bisa sehappy mungkin, cari mood sehappy mungkin.
1: Benar.
0: Biar malah yang karena ini aktivitasnya berat kali ya kak ya, ketika kalau moodnya jelek juga takutnya
1: ikut banget kak,
0: gak ikut moodnya jadi jelek,
1: jadi latihannya jadi juga gak fokus juga,
0: jadi malah gak happy. Bener. Aduh, ini perlu dicatat nih teman-teman.
1: Sama satu lagi kak, istirahatnya.
0: Iya.
1: Pola istirahatnya, tidurnya tidur dijaga cukup banget.
0: Jadi buat teman pro 2 jangan suka begadang. Sekarang tuh begadang udah gak keren ya kak ya. Hidup sehat lebih keren. Sekarang tuh
1: flexingnya olahraga ya kak.
0: Iya, aku tuh suka, antara suka sama emang FOMO zaman sekarang ini. Oke sih kak, menurut aku FOMO-nya FOMO kesehatan.
1: Bener.
0: Yang difleksingin
1: Strava.
0: Bener, Strava. Kesehatan, repetisinya berapa ya. Kalorinya yang udah dibakar berapa. Aku tuh seneng FOMO-FOMO kayak gini ketimbang FOMO-FOMO di tempat jedak-jeduk tuh.
1: Loh, ikut kelas itu jedak-jeduk kok lagu kak.
0: Oh tapi beda. Beda, minumannya protein kalau di
1: iya beda.
0: Nah buat teman-teman nih kak, kayak aku yang masih ragu datang ke gym karena ngerasa belum punya pengalaman, masih kosong sekali, takut salah gerakannya atau bingung harus mulai dari mana, apa saran dari Kak Rara sebagai seorang personal trainer kak?
1: Okay. Kalau misalnya benar-benar awam, boleh banget pakai personal trainer kak untuk mengarahkannya. Ketika datang, ketika kamu menggunakan personal trainer, sebenarnya menu kalian sudah diatur sama beliau.
0: Okay.
1: Jadi untuk latihan apa hari ini dijadwalin sama beliau. Jadi kalau misalnya memang benar-benar butuh banget personal trainer, pakai aja.
0: Okay, berarti bisa misalnya nih aku kan emang awam banget, baru belum pernah nge-gym sama sekali.
1: Cara penggunaan alatnya ya, benar.
0: Kita konsultasikan ke personal trainernya.
1: Iya.
0: Aku kosong nih.
1: Iya.
0: Goals aku ini,
1: iya,
0: goals ini.
1: Bener-bener konsultasi dulu goalsnya apa. Pasti setiap ini goalsnya kan orang beda-beda ya kak. Ada yang memang dia sakit, dari dokter disuruh nge-gym untuk mungkin dia sakit apa kayak gitu kan. Ada orang yang bener, kak pengen kurus kan. Itu beda-beda tuh
0: iya,
1: goalsnya. Nah bilang aja sama personal trainernya, pasti mereka mikirin menu untuk pola latihan kita gitu.
0: Oke, jadi kalau bisa, kalau emang ada budgetnya,
1: ada.
0: Pakai personal trainer biar biar aman, biar tetap happy, tetap fun,
1: enjoy
0: juga, enjoy juga, dan goals kamu bakal tetap tercapai. Nah, kalau dari Kak Rara sendiri sekarang ini personal trainer di mana nih kak?
1: Aku ada di, sebenarnya aku freelance kak.
0: Oke.
1: Okay. Ada di daerah Sompok.
0: Di daerah Sompok sekarang aja.
1: Ada di FSG.
0: Oke, kalau kelas-kelasnya ini di hari-hari apa aja nih kak biasanya?
1: Aku tergantung kliennya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa kita tektokan sendiri perjanjiannya.
0: Oke. Ya udah boleh deh kalau gitu Kak Rara mungkin kenalin kelasnya, kalau pengen teman Pro 2 ada yang pengen gabung kelasnya Kak Rara, bisa di mana nih Kak?
1: Oke, sebenarnya aku juga kemarin habis pelatihan di Lansia juga. Jadi aku juga megang Lansia Kak sebenarnya. Gak cuma untuk yang muda-muda aja.
0: Kalau kita, teman aku itu ini ya, apa namanya, remaja jompo. Oh, si Ima. Remaja jompo.

0: lagi untuk membentuk massa otot, tapi lebih ke flexibility untuk geraknya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi maaf ya kalau misalnya orang yang stroke itu kan kebanyakan mungkin memang dia kan kaku ya.
1: Iya benar.
0: Nah, itu kita untuk membantu biar mereka tuh lebih bisa bergerak gitu.
1: Lebih lentur lagi ya.
0: Iya, karena kan udah jarang banget tuh digunain.
1: Okay.
0: Tapi untuk mindset orang dulu kan ah udah tua enggak usah capek-capek, itu enggak ternyata.
1: Okay. Berarti teman Pro 2, kalau kamu tertarik untuk pakai jasanya Kak Rara atau mungkin juga orang tua kamu atau kakek neneknya
0: ya, bener,
1: butuh
0: bener,
1: kegiatan bener. Di masa
0: yes.
1: tuanya, bisa nih didaftarin di Kak Rara.
0: Yes.
1: Langsung aja dikepoin di Instagramnya @karara, RAARA.
0: Yes, true.
1: Kak Rara, thank you banget nih.
0: Sial,
1: habis ini aku coba cari, tetap aku pengen cari teman dulu deh, Kak.
0: Oke, okay, sama Ima boleh tuh.
1: Nanti aku dicengin.
0: Atau di tempat aku boleh tuh.
1: Boleh. Aman ya, Kak? Gak dicangin
0: aman,
1: ya, Kak?
0: Aman,
1: ya?
0: Aman banget. Istrinya lansia semua, Kak. Jujur, Li. Jadi gak akan ada yang ceng-cengan di situ.
1: Alhamdulillah. Boleh nanti kita kontak-kontak lah ya.
0: Boleh, boleh.
1: Oke, Kak. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di kesempatan lain ya, Kak.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Nah itu dia teman Pro 2, obrolan aku bareng Kak Rara. Ternyata bener ya, stress release itu bisa disalurin lewat nge-gym, bisa lewat olahraga. Mungkin kalau kamu punya stress release, ini salah satu gerakan-gerakan itu kayak tadi dijelasin Kak Rara, ada press palm, ini bisa banget kamu cobain. Itu adalah kombinasi gerakan-gerakan kardio dan juga pokoknya beban ada, terus ada musik juga yang bikin kamu tuh tetap happy, moodnya happy, terus ke tubuh kamu tuh juga tetap dilatih. Ya udah, kalau gitu Jeffrey Araska pamit dulu teman Pro 2 karena ini udah mau jam 10. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Wela Rana di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Ya, udah gitu aja ya. Jeffrey Araska pamit teman Pro 2. Bye bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi tidak ada kenaikan harga BBM subsidi sekaligus merespon panik buying dan kelangkaan stok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Pernyataan ini disampaikan untuk menenangkan masyarakat terkait fenomena antrian panjang di SPBU wilayah Bali akibat isu penyesuaian harga, yaitu dengan menjelaskan fluktuasi harga yang hanya berlaku bagi BBM non-subsidi serta menjadwalkan rapat darurat bersama Pertamina guna mengatasi kendala distribusi pasokan ke daerah. Info Produa. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama ribuan warga memperingati peristiwa bersejarah pertempuran 5 hari di Semarang di kawasan Tugu Muda Kota Semarang pada hari Rabu 14 Oktober 2026 malam. Peringatan ini digelar untuk merawat ingatan kolektif masyarakat serta merelokasi semangat perjuangan pahlawan tahun 1945 menjadi bentuk pengabdian dan kerja nyata pada era modern, yaitu lewat pelaksanaan upacara khidmat, pembacaan naskah sejarah, pementasan drama teatrikal kolosal oleh Teater Pitulas Untak hingga atraksi kembang api. Info Produa. Tim Bosia Indonesia bersama koordinator pelatih Islah Usman Nuryadin menggelar uji coba lapangan dan penyesuaian materi latihan di Nagoya City General Gymnasium Jepang pada Rabu 14 Oktober 2026. Sesi uji coba ini difokuskan untuk mematangkan kesiapan strategi demi mengamankan target 1 medali emas pada ajang Asia Para Games 2026, yaitu lewat pengasahan lemparan 5 atlet andalan kategori BC1 dan BC2 di bawah evaluasi pelatih menjelang technical meeting dan laga perdana hari Jumat besok.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hit List. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2 yang aku kasihi. Lucu ya, aku kasihi ya. Kamu juga mengasihi aku kan, aku yakin. Nah, teman Pro 2, kalau dengar suara kayak gini, kamu pastinya nggak asing ya. Kamu ditemenin sama Wella Rana di Pro 2 Hit List hari ini ya. Hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Teman Pro 2, ini udah hari Kamis, jadi harusnya kamu tuh semangat ya. Tapi aku yakin sih, kayak aduh bentar lagi weekend, kayak masih harus melewati hari Jumat dan hari ini gitu. Tapi harusnya kamu semangat, kamu selesaikan pekerjaan kamu biar weekend kamu juga semangat, teman Pro 2 ya. Nah, biar makin semangat teman Pro 2, kamu bisa banget request lagu favorit kamu biar Pro 2 tuh bisa nemenin kamu ya pas kamu lagi kerja, lagi aktivitas apapun hari ini. Bahkan buat kamu nih yang lagi nyantai-nyantai di manapun kamu berada ya teman Pro 2 ya. Langsung aja ke Instagram Pro 2 Semarang. Di sana aku udah kasih question box, langsung aja tulis judul lagunya dan juga penyanyinya teman Pro 2. Atau nih kalau misalnya takut banget ke distract pakai Instagram gitu ya, bisa WA ke Pro 2 Semarang yaitu di 081-565-10953. Nah, buat memulai Pro 2 Hitis hari ini teman Pro 2, ada lagu dari Nicki, High School in Jakarta.

0: Bisa kamu jelaskan kronologinya? Di mana kamu menemukan barang bukti ini?
1: Tepat di pojokan gang gelap ini, Bu. Baunya sangat menyengat. Siapapun yang lewat akan sesak nafas.
0: Baunya masih baru. Pelakunya pasti belum lari jauh. Apa kita menemukan sidik jari atau petunjuk identitas?
1: Ada, Bu. Di dalam kantong hitam ini, kami menemukan bungkus nasi uduk, kulit pisang, dan struk belanjaan atas nama Budi.
0: Itu dia pelakunya. Tangkap dia, detektif.
1: Hei, jangan lari kamu. Ambil lagi sampahmu ini dan buang ke tempatnya.
2: Ampun, detektif. Saya tuh malas jalan ke tempat sampah depan. Makanya, saya lempar ke sini.
1: Malas kamu bilang. Malas bukan alasan untuk merusak lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya kalau tidak mau berurusan dengan kami.

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Itu ini pernah nggak dulu tuh kayak awalnya tuh dicoba-coba eksperimen doang sebenarnya, tapi ternyata malah jadi produk yang paling laris nih di Ideacraft.
1: Iya betul.
0: Ada nggak apa itu?
1: Itu tuh ya itu teko-teko itu trialnya itu sampai 1 tahun baru bisa ketemu teknisnya.
0: Oh,
1: teknisnya kayak apa, finishingnya seperti apa, terus hasilnya yang cantik tuh kayak apa tuh trial dulu 1 tahun.
0: Waduh.
1: Nggak langsung jadi.
0: Jadi 1 tahun itu menentukan produk apa aja.
1: Betul.
0: Terus abis itu patternnya.
1: Iya.
0: Baru digambar-gambar. Sampai akhirnya finishing.
1: Sampai dilukis. Ini kok iya, sampai ini jadinya kok kurang bagus ya. Ganti lagi, rubah lagi gitu. Terus ini catnya kurang pas, ganti lagi cari cat yang lebih pas. Gitu.
0: Oke, berarti emang sebegitu panjangnya harus, ya, perjalanannya ya.
1: Harus ulet dan sabar. Dengerin

mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya, kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai yang baik. Namun, keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan, kemampuan, dan kebahagiaan mereka.

0: kamu lupa sesuatu tuh.
1: Hah? Lupa? Lupa apa?
2: Dompet. HP.
0: Bukan, kamu lupa pakai sabuk pengaman.
1: Ah itu, nanti aja, kan deket.
0: Deket-deket. Kamu pikir sabuk pengaman cuma pajangan di mobil?
1: Ya enggak sih, tapi enggak sepenting itu kan?
0: Penting lah, dia tuh kayak teman setia. Selalu diem, tapi dia siap menjaga kamu kalau ada kejadian yang gak terduga.
1: Ya juga ya. Jadi selama ini aku punya teman yang selalu nempel, tapi sering aku lupain. Oke deh, mulai sekarang sebelum kendaraan jalan, sabuk pengaman dulu. Biar perjalanan aman sampai tujuan.
0: Nah gitu dong. Jangan cuma ingat bawa HP sama dompet, tapi juga ingat pakai sabuk pengaman. Karena hal kecil kayak gini bisa jadi penyelamat besar.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: 101.2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Akhirnya aku menemukan peti harta karunnya.
1: Hahaha. Iya bos, akhirnya.
0: Ayo cepet buka. Aku udah gak sabar nih. Katanya isinya adalah alat yang mampu mengubah sejarah peradaban bangsa. Hah? Apa ini? Hanya buku tulis lusuh dan pensil kayu.
1: Sebentar bos, sebentar. Ini ada secari kertas yang ada tulisannya nih. Di sini disebutkan 20 tahun yang lalu benda ini diberikan kepada seorang anak di daerah terpencil yang hampir putus sekolah. Dengan buku itu, dia belajar meraih mimpi dan akhirnya menemukan penawar penyakit terparah di dunia.
0: Aku salah. Jangan pernah meremehkan ruang dan sarana belajar seorang anak.
1: Selamat Hari Pelajar Sedunia. Berikan hak belajar yang setara, karena dari sanalah masa depan dibangun.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Fitri, Sandi dan Fitri.
1: Gini banget sih hidup aku.
2: Kenapa San?
1: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.
2: Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya San. Emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk semangat.
1: Mau semangat gimana coba kayak gini?
2: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang. Udahan ya sedihnya.
3: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang Maha Mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: siang. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska. Kalau aku sebut satu makanan yang murah, merakyat, gampang ditemuin tapi ternyata punya segudang cerita dan potensi cuan, ya, jawabannya ada tempe, teman Pro 2. Makanan yang sering kita anggap sederhana ini sebenarnya luar biasa banget. Dari warung makan, angkringan, sampai restoran modern, tempe selalu punya tempat. Bahkan sekarang tuh tempe udah naik kelas. Jadi bukan cuma jadi lauk, tapi juga diolah jadi cemilan, menu kekinian, bahkan produk yang diekspor. Di segmen pertama nanti kita bakal bahas fun fact seputar tempe. Terus mulai dari sejarah singkatnya, asal-usul tempe itu sebagai makanan khas Indonesia gimana, sampai tempe bisa diolah jadi apa aja selain tempe goreng yang itu-itu aja. Jadi siap-siap kaget, soalnya tempe ternyata fleksibel banget dan cocok buat berbagai gaya masakan. Nah, teman Pro 2, yang bikin tempe makin menarik bukan cuma gara-gara rasanya, tapi gara-gara potensinya juga. Di balik bahan yang murah dan gampang dicari, ternyata ada peluang bisnis yang gede. Makanya nanti habis itu selanjutnya kita juga bakal ngebahas cara cari peluang bisnis dari tempe. Mulai dari ide produk olahan tempe, terus target pasarnya siapa aja, sampai gimana cara ngejualnya biar tempe nggak cuma habis di dapur, tapi juga bisa nambah isi dompet kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

makanan sehari-hari, ada satu nama yang hampir pasti pernah kita makan dari kecil sampai sekarang. Ada tempe kan? Jadi makanan yang sering dianggap sederhana ini sebenarnya sih punya cerita panjang dan fakta-fakta menarik yang jarang banget kita sadarin. Bahkan tuh tempe bukan sekedar lauk sekarang ya, tapi juga bagian dari identitas kuliner Indonesia. Secara sejarah, tempe dipercaya berasal dari Pulau Jawa dan udah dikenal dari ratusan tahun yang lalu. Uniknya tuh, tempe merupakan hasil fermentasi yang berarti proses pembuatannya tuh melibatkan mikroorganisme yang baik. Itu tuh kenapa tempe sering disebut sebagai salah satu makanan fermentasi tertua di dunia. Teman-teman berdua, yang bikin tempe makin istimewa tuh statusnya sebagai makanan asli Indonesia yang udah mendunia loh. Sekarang tempe gak cuman populer di dalam negeri, tapi juga dikenal sebagai di berbagai negara sebagai makanan khas Indonesia, sebagai sumber protein juga dari nabati yang sehat. Fun fact-nya nih, kandungan protein tempe tuh cukup tinggi dan gampang diserap sama tubuh. Makanya tempe sering banget jadi alternatif daging buat vegetarian atau orang yang lagi jaga pola makan. Belum lagi kandungan serat, vitamin, dan manfaatnya buat pencernaan. Tuh, buat yang kemarin go vegan cocok nih. Nah, selain sehat, tempe juga terkenal fleksibel banget soal olahannya. Jadi kalau kamu biasanya kita taunya tuh tempe digoreng, tempe bacem, atau tempe mendoan, sekarang tuh tempe udah naik level. Tempe bisa diolah jadi stik tempe, bisa juga jadi burger patty dari tempe, atau katsu, bahkan diolah jadi snack crunchy kayak keripik tempe dengan berbagai varian rasa. Ada juga tempe yang diolah jadi tepung, terus dipakai buat campuran kue atau cemilan sehat. Di tangan kreatif, tempe bisa berubah jadi menu modern tanpa kehilangan identitasnya sebagai makanan tradisional. Ini nih yang bikin tempe tetap relevan di tengah tren kuliner yang terus berubah. Dan menariknya lagi, tempe itu bahan yang murah dan gampang didapetinnya. Artinya siapa aja bisa bereksperimen tanpa harus keluar modal yang besar. Dan dari situ banyak ide-ide baru bermunculan. Taman Pro 2, tempe juga punya kelebihan dari sisi rasa. Rasanya itu netral, tapi gampang dimasukin sama gampang nyerap bumbu juga. Jadi mau dibikin gurih, pedes, manis atau bahkan fusion dengan citra rasa luar negeri gitu, tempe tetap bisa masuk-masuk aja rasanya. Makanya tempe gak cuma bertahan sebagai makanan rumahan aja, tapi juga mulai dilirik sebagai bahan utama menu di kafe, restoran, sampai produk kemasan. Dari yang dikonsumsi langsung, sampai yang dikemas rapi dan dijual secara modern. Nah, teman-teman berdua, kalau kamu dari tadi kita bahasnya tempe dari sisi sejarah, manfaat sama kreativitas olahannya, pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak ya tempe jadi peluang cuan? Jawabannya, ya pasti bisa dong. Soalnya kan ketika sebuah produk itu murah, produk itu sehat, fleksibel, dan familiar, potensi pasarnya luas banget pastinya. Nah, habis ini kita bakal bahas lanjut lebih dekat lagi cara cari peluang bisnis dari tempe. Mulai dari ide produk olahan tempe yang bisa dijual, terus cara nentuin target pasarnya, sampai strategi jual tempe biar nggak cuma laku di dapur aja, tapi juga laku di pasaran. Jadi teman Pro 2, tetap dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Soalnya sebentar lagi, tempe bakal kita bahas bukan cuma sebagai makanan, tapi sebagai peluang bisnis yang menjanjikan.

0: 马不吃，
1: 赢杀多阿贝马馒头，马西马。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Kira-kira teman Pro 2 pada tahu nggak ya tempe itu terbuat dari apa?
3: Dari kedelai, terus difermentasi menggunakan rage.
4: Tempe itu terbuat dari kedelai.
5: Sepenuh pengetahuan saya, tempe terbuat dari kedelai.
6: Dari kedelai.
2: Terus, olahan tempe favorit kamu apaan sih?
3: Aku tempe lebih suka dioseng pakai pare.
4: Olahan tempe favorit saya itu mendoan.
5: Ya tentunya mendoan.
6: Tempe goreng.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Teman Pro 2, ngomongin tempe dari tadi, aku jadi kepikiran satu hal yang sederhana nih. Aku kepikiran sebenarnya tuh teman Pro 2 udah pada tahu belum sih tempe itu terbuat dari apa? Nah, kalau aku pribadi sih, tahu lah. Tempe itu kan terbuat dari kedelai yang difermentasi kan? Bener gak sih? Dan dari proses fermentasi itulah tempe punya rasa khas dan kandungan gizi yang baik banget buat tubuh. Yang menarik, walaupun bahannya sederhana, hasil akhirnya bisa luar biasa. Dan itu kelihatan juga dari berbagai olahan tempe yang jadi favoritnya banyak orang. Kalau ngomongin olahan tempe favorit, jujur aja ya teman Pro 2, aku tuh tim keripik tempe yang renyes-renyes, enak buat nyemil kapan aja, apalagi kalau lagi santai atau nonton film gitu. Sekali ambil, susah berhenti sih. Kalau istilah Jawanya tuh mandek pahit teman Pro 2. Terus selain itu ada juga mendoan. Ini tuh paket lengkap banget ya teman Pro 2 buat nemenin ngopi. Anget-anget, rasanya gurih. Ya walaupun kita tuh semua tahu ini bukan yang paling sehat, tapi sesekali boleh lah ya. Dari sini kelihatan kan teman Pro 2, tempe itu fleksibel banget. Mau dijadiin lauk, cemilan, atau temen nongkrong, semuanya masuk. Dan gak heran juga kalau tempe bukan cuma disukain banyak orang nih, bukan cuma disukain banyak orang, tapi juga punya potensi besar buat dikembangin jadi berbagai ide, bahkan peluang bisnis. Soalnya dari tempe yang sederhana bisa lahir rasa, bisa lahir cerita, dan tentu aja lahir cuan.

0: nih.
1: Lah, kenapa?
0: Tadi malam aku curhat ke AI kan. Aku tuh cuma bilang kepala sering pusing, badan gampang capek. AI malah bilang bisa jadi penyakit serius. Langsung overthinking kan?
1: Hah? Serius? Terus kamu percaya aja?
0: Iyalah, jawabannya panjang. Udah gitu detail banget lagi. Makin dibaca, aduh, makin takut.
1: Nah itu bahayanya self-diagnosis pakai AI. AI bisa nyebutin kemungkinan yang serius, tapi bukan berarti itu yang beneran kamu alami loh. AI cuma ngolah informasi yang kamu kasih. AI gak bisa cek kondisi badan kamu langsung. Gak bisa periksa, apalagi lihat hasil lab.
0: Jadi belum tentu aku separah itu kan?
1: Ya belum tentulah. Bisa aja kamu tuh cuma kecapean atau kurang istirahat. Makanya kalau emang gejalanya ganggu atau gak hilang-hilang, langsung deh periksa ke dokter. Jangan cuma ngandelin AI.

Taman Pro 2 tadi kita udah kenalan lebih dekat sama tempe dari sisi sejarahnya, manfaatnya, sampai gimana tempe bisa diolah jadi berbagai menu menarik. Sekarang pertanyaannya tinggal satu nih, gimana caranya tempe bisa jadi cuan? Jawabannya ada di cara kita ngelihat tempe. Bukan lagi sekedar lauk murah, tapi sebagai produk dengan nilai jual. Peluang bisnis dari tempe itu terbuka lebar banget, soalnya tempe punya 3 kekuatan utama. Yang pertama murah, yang kedua familiar, dan yang terakhir, yang ketiga fleksibel. Artinya tempe bisa jangkau banyak segmen pasar. Dari anak kosan, pekerja kantoran, sampai pecinta makanan sehat. Langkah pertama dalam melihat peluang bisnis dari tempe adalah nentuin bentuk produknya dulu. Apakah kamu mau jual tempe sebagai makanan siap santap, siap saji, cemilan, atau produk kemasan yang tahan lama? Misalnya nih, tempe goreng crispy, tempe bacem frozen, keripik tempe berbagai rasa, atau olahan tempe modern kayak nugget atau katsu tempe. Habis produknya ditentuin, langkah selanjutnya adalah tentuin target pasar kamu. Siapa yang mau kamu sasar? Anak muda kah? Keluarga? Atau pasar sehat kayak vegetarian atau fleksitarian? Target pasar ini penting soalnya akan nentuin rasa, nentuin kemasan kamu kayak gimana, dan cara kamu berjualan nantinya. Taman Pro 2, salah satu kunci sukses buat bisnis tempe adalah di inovasi dan diferensiasi. Tempe memang banyak banget yang jual ya, tapi nggak semuanya punya ciri khas. Ciri khas ini bisa datang dari rasa, dari tekstur, cara penyajian, atau bahkan cerita di balik produknya. Misalnya nih, tempe dengan resep keluarga, atau tempe tanpa pengawet, tempe rendah minyak, atau bahkan tempe dengan bumbu khas daerah tertentu. Nah, hal-hal sederhana kayak gini bisa bikin produk kamu tuh lebih diingat. Masuk ke tahap penjualannya. Taman Pro 2 nggak perlu langsung mikir jualan besar dulu. Bisa mulai dari lingkungan terdekat dulu, ke circle kamu dulu, jual ke teman, ke tetangga kamu, atau dibawa ke kantor, atau bahkan bisa juga buka lapak kecil di Car Free Day hari Minggu ya teman kedua. Dari situ kamu bisa dapat feedback langsung buat memperbaiki produk kamu. Nah, kalau mau naik level lagi, manfaatin media sosial yang kamu punya. Foto produk yang menarik, ceritain proses pembuatannya, dan tunjukin keunikan tempe versi kamu. Ingat, sekarang tuh orang bukan cuma beli rasa, tapi juga cerita dan kepercayaan. Soal harga, tempe punya keunggulan karena bahan dasarnya murah. Tapi jangan asal murah ya. Hitung biaya produksi dengan rapi. Tentuin margin yang masuk akal dan sesuaiin dengan target pasar kamu. Harga yang tepat bikin bisnis bisa jalan lebih lama lagi. Teman produk yang sering dilupain dalam bisnis tempe adalah konsistensi. Jadi rasa harus stabil, kualitasnya juga harus kejaga, dan pelayanannya juga harus ramah pastinya. Soalnya ketika produk kamu yang sederhana jadi kayak tempe ini, dikelola dengan serius, pasti hasilnya bakal luar biasa sih. Jadi bisnis tempe mungkin kelihatan kecil di awal, tapi potensinya sebenarnya besar banget. Soalnya tempe bukan tren sesaat aja. Tempe adalah makanan yang udah ada sejak lama dan akan terus dikonsumsi sama orang-orang, apalagi di Indonesia. Jadi kalau kamu lagi cari ide bisnis yang realistis, deket sama kehidupan sehari-hari, dan punya pasar yang luas, tempe bisa jadi jawabannya. Soalnya dari bahan sederhana, kalau diolah dengan kreatif dan dijual dengan strategi, tempe bukan cuman menyenangkan aja, tapi juga bisa menghidupkan dompet kamu.

minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl. This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Pruda FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Dari dua bahasan hari ini, kita bisa sadar kalau tempe bukan cuma makanan sederhana yang sering kita temuin di meja makan, tapi juga punya cerita yang panjang, nilai budaya, dan potensi ekonomi yang besar. Dari sejarahnya sebagai makanan khas Indonesia, manfaatnya yang sehat, sampai kemampuannya buat diolah jadi menu modern, tempe udah buktiin kalau sesuatu yang sederhana bisa punya nilai yang luar biasa kalau dilihatnya itu dari sudut pandang yang tepat. Dan ketika tempe kita tarik ke ranah bisnis, kita belajar nih satu hal penting. Peluang itu seringkali datang dari hal yang dekat dengan kita. Dari bahan yang murah, mudah didapat, dan udah akrab di lidah masyarakat. Tinggal gimana nih kita ngemasnya, gimana kita ngolahnya, dan cara masarin dengan cara yang kreatif. Teman Pro 2, gak semua bisnis harus dimulai dari modal yang besar atau ide yang ribet. Kadang justru dari tempe yang kelihatannya biasa aja, bisa lahir peluang cuan yang luar biasa. Jadi kalau sekarang kamu lagi mikir, mau mulai usaha dari mana? Gak ada salahnya, lirik lagi hal-hal sederhana di sekitar kita. Siapa tahu nih, ide bisnis kamu berikutnya datang dari dapur rumah kamu sendiri yang sederhana. Yaudah, aku Jayuri Araska pamit dulu dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Tetap dengerin Pro 2 FM Semarang, soalnya Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kalau kata Beyonce, teman Pro 2, hello. Kalau kata aku, hai teman Pro 2, selamat siang. Kamu ada di santai siang ya, bareng sama Wella. Setelah tadi santai tapi cuan, bareng sama Jeffrey Araska. Dan tadi sempat Pro 2 hitlist ya, teman Pro 2 ya. Kali ini kamu balik lagi sama Wella buat dengerin santai siang di Pro 2 Semarang. Gimana nih kabar kamu di siang yang cukup panas ya? Cukup terik ya teman Pro 2 ya. Setelah beberapa hari lalu tuh mendung, kali ini Semarang kembali ke settingan awal. Panas banget teman Pro 2. Kalau lagi panas-panas kayak gini terus lagi istirahat, kamu tuh kayak ngerasa ngantuk gak sih teman Pro 2? Terus jalan jitunya tuh apa nih biar kamu tuh gak ngerasa ngantuk lagi dan bisa ngelanjutin pekerjaan kamu? Kasih tahu aku di nomor Pro 2 Semarang juga, biar apa ya, kita ada interaksi ya. Dan aku juga tahu nih kira-kira aku harus ngapain kalau ngantuk teman Pro 2. Nah, bentar lagi ada lagunya Indah Kus, Bentar Lagi Sayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tim Cuprakiro, teman Pradua, baru aja ngeluncurin penampakan mobil balap generasi terbaru Gen 4 di acara yang bergengsi banget di Paris Motor Show di hari Senin kemarin. Wah, apa-apa sekarang kayaknya elektrik, apa-apa elektrik gitu ya teman Pradua ya, termasuk balapan. Nah, ini nih, kalau ngomongin Formula E, memang Gen 4 ini ya jadi ajang apa ya teman Pradua? Ajang pamer ya, tapi pamernya in positive way. Tampil mencolok banget nih, kayaknya memang warna kuning fluorescence atau kuning stabilo tuh sekarang lagi ngetren banget ya, karena memang banyak banget nih livery-livery atau mobil-mobil balap yang memang pakainya tuh kuning gitu. Tapi kalau yang kali ini Tama Pro 2 gak cuma kuning doang aja, tapi kuning fluorescence yang dipaduin sama aksen tembaga khas dari Cupra. Dan mobil Gen 4 ini dipuji banget nih sama principal tim Russell O'Hagan sebagai kayak jadi ngelompatan gitu ya, luar biasa banget di Formula E teman Pro 2. Dan gak main-main nih, mobil Gen 4 ini punya monster performa yang bisa melesat sampai kecepatan 335 km/jam. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih pakai kendaraan dengan kecepatan 335 km/jam? Aduh, aku aja 60 udah yang kayak derdek banget. Ini 335, gimana nih? Apakah bakal mual-mual nanti, takut banget ya. Nah, tenaga ini tuh naik 50% ya dibandingin dahulu Gen 3 Evo. Bahkan nih, pas mode attack-nya, tenaganya tuh benar-benar nembus 600 kilowatt. Wow. Dan ini nanti disiapin buat musim 2026-2027 ya, dengan era Gen 4 yang baru. Menurut aku sih Cuprakiro siap banget nih, mengandalkan duet pembalap berbakat yaitu Pepe Marti dan juga Jack Hock.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh, astaga, kamu gak apa-apa Don? Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

Karena siapa sih yang gak tahu Jojo? Bukan Jojo yang kayak, "Bu, Jojo lapar, Bu." Bukan ya, tau Prada ya. Itu Joshua. Joshua yang main film, yang sekarang juga main film. Udah lihat belum nih filmnya tuh, yang jadi jin itu loh. Seru banget ya di film bareng sama Bayu Ska gitu ya, tau Prada ya. Tapi kali ini bukan Jojo yang main film, tapi adalah Jonathan Christie, tunggal putra andalan Indonesia, yang sukses ngamanin tiket di 16 besar ajang Denmark Open 2026, tau Prada. Ini kemarin ya di Yaske Bank Arena hari Rabu 14 Oktober kemarin, dan sukses menyingkirkan wakil unggulan Taiwan yaitu Lin Chun Yi dalam dua game langsung yang skornya itu adalah 21-13 dan juga 21-14. Asik, walaupun agak-agak tipis tahun pro 2, tapi Jojo bisa ya buat masuk ke 16 besar dan menang dari Taiwan nih tahun pro 2, yang kita tahu ya kalau daerah Cina sana nih memang pinter-pinter banget main bulu tangkisnya tahun pro 2. Dan setelah pertandingan nih, Jojo benar-benar harus beradaptasi sama hembusan angin di lapangannya yang cukup berbeda pas latihan. Karena memang mengandalkan strategi berani ini dan ngambil inisiatif tempo dan juga main tanpa beban atau nothing to lose, tahun pro 2. Kamu juga harus nothing to lose ya kalau melakukan sesuatu ya tahun pro 2 ya. Karena kalau misalnya udah pasrah nih, karena kamu udah berdoa dan berusaha nih, nah itu kamu tinggal pasrah aja tahun pro 2. Jojo juga kayak gitu ya. Dan akhirnya Jojo sukses buat meredam kecepatan dari lawannya. Nah itu tuh kunci dari Jojo ya teman pro 2. Mungkin nih kamu teman pro 2 yang lagi mendalami bulu tangkis, bisa pakai taktisnya dari Jojo nih, yang memang mengandalkan angin setempat teman pro 2. Dipelajari dulu gitu.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Cosplay itu kan memerankan sebuah karakter ya kak. Kalau Kak Deddy sendiri nih, gimana sih cara ngebentuk karakter di dalam diri Kak Deddy?
2: Kalau aku sendiri yang paling pertama itu sebenarnya harus suka dulu sama karakternya. Karena kalau kita memang suka dengan karakter tersebut, menurutku proses untuk memerankannya jauh lebih mudah. Kita pasti jadi tertarik untuk mempelajari karakternya, sifatnya seperti apa, ekspresinya, bagaimana gesturnya, dan sebagainya.
1: Hal yang paling berat pas pertama kali nyoba build in sama karakternya tuh apa kak?
2: Kalau buat aku pribadi mungkin yang paling berat percaya dirinya sih, karena kalau kita udah memeranin karakter yang kita suka pasti kan kita pengen ya karakter tersebut tuh sebaik mungkin, apalagi kalau kita lihat desain karakter aslinya, wah aku harus bisa mirip ini gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Indonesia atau memproduksi jenis Chen sukses mengukir prestasi manis banget dengan menembus babak 16 besar turnamen bergengsi di Wuhan Open 2026. Wah, aku bahagia banget ya sama jenis Chen, prestasinya dar banget nih nomor 2. Sering banget di mention di mana-mana ya. Dan pertandingan itu ada di Optic Valley International Tennis Center di hari Rabu kemarin. Jenis itu berhasil menang dari petenis tangguh ya asal Ukraina di peringkat 42 dunia, dan Jenny bisa menang. Keren banget sih ini. Namanya adalah Daria Snigur, tahun pro 2. Lewat kemenangan 2 set langsung nih, 7-5 dan juga 6-3. Sempat tertinggal di set pertama, tapi karena Jenny Chen itu benar-benar tenang banget dan mentalnya jangan diragukan lagi ya. Jenny itu kan peringkat 47 dunia. Enggak beda jauh nih 5 peringkat sama Daria Snigur nih, benar-benar nggak ada apa-apanya nih, bisa aku gitu, dan benar-benar bisa mengkabulkan keinginan dari Jenis ya buat mengalahkan Daria Snigur. Dan kemenangan luar biasa ini tahun pro 2 ada di level WTS 1000 yang mengantarkan Jenis akhirnya ke babak 16 besar, di mana sekarang tuh udah nunggu calon lawannya nih, sang petenis nomor 2 dunia yaitu An Li, dan juga unggulan utama yaitu Arina Sabalenka.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: by Kabo.
1: Kabo Naya.
0: Jawa.
1: Hai hai teman Pro 2, Kabo Naya kita jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
2: Pasti ya. Ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang dibacain, yang coba dikasih solusi gitu kan. Makanya
1: iya.
2: Happy.
1: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
3: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang nggak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
2: Loh, biar tau, Dim.
1: Dimas tuh kan lanang ya?
2: Ya malah aku ya seneng. Iya toh, Dim. Lo ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
2: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen. Ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol iya. Antar cowok nih ya, Dim ya. Ya malah seneng kudune piye toh, Dim? Kok kayak malah golek sing ribet-ribet.
1: Iya. Aduh. Dimas, biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
2: Ya ra iso jenenge laki lanang napa punya laki lanang.
1: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
2: Ya, masa mau ceweknya dulu? Ceweknya enggak mau ditembak, enggak mau ada status, makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh, ceweknya enggak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
2: Nah,
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
2: Ya banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya ya. Kan.
2: Ya, bener-bener. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi, yeah. Kayak kata Devi, Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ribet ngono kan karena tanggung jawabku tuh ngapeli. Kudu nunggu sepatu. Kudu ngulang tahun nih. Ngono toh.
1: Ngulang tahun nih.
2: Lo gitu loh, maksudnya kamu ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu
2: banget ya.
1: Itu pasti siapapun mau, enggak pakai HTS-HTS gitu.
2: Yaudah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan yeah. Dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini. Yang dia nggak mau serius itu tadi. Gak apa-apa, enjoy dulu
1: sekarang. Enjoy dulu. Atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
2: Gitu ya Dimas ya.
1: Oke.
2: Semangat Dimas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau misalnya kerjaan hari ini isn't ready juga, kayaknya kau bakal dimarahin ya. Atau enggak, weekend kamu bakalan kacau nih tahun pro 2. Enggak jadi nongkrong, enggak jadi healing, enggak jadi santai-santai ya tahun pro 2 ya. Nah, tahun pro 2 kamu masih bareng sama Wella Rana di Santai Siang hari ini ya, di 95,3 FM Pro 2 Semarang. Dan jam segini itu biasanya memang udah teklak-tekluk ya. Lihat, sudah agak-agak ngantuk nih depan komputer nih tahun pro 2. Atau buat kamu yang lagi di jalan nih, kayaknya lagi kepanasan ya, karena ya Semarang panas banget nih. Tapi kalau dari pantauan kaca Pro 2 Semarang, ini tuh agak mendung sedikit, sedikit banget. Kayaknya hawanya masih panas juga sih di luar sih. Kayak masih butuh es kopi gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi Americano, terus habis itu pakai es yang banyak, terus dibunyiin klik-klik. Wah, ini kayaknya emang aku mingin-mingin nih teman Pro 2 ya. Sorry teman Pradia, tapi kalau kamu pengen langsung aja order ya, biar jadi semangat kamu. Kayak Pradia sekarang lagi ngasih kamu semangat lewat radio kebanggaan kamu ya teman Pradia ya. Oke, ini ada lagu dari Kevin Julian buat jam 2 lewat 3 ini, buat temenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pradia.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Ceylon 7 nih tahun Pro 2. Habis kolaborasi juga sama Bernadia. Wah, aku sih seneng banget ya. Ceylon 7 itu collab bareng sama Bernadia. Dua-duanya adalah musisi dan juga penyanyi dan juga band favorit aku tahun Pro 2. Selain itu nih tahun Pro 2, Bernadia juga berkolaborasi bareng sama Pamungkas. Wow, keren ya tahun Pro 2 ya. Setelah kemarin sama Perunggu, kali ini sama Pamungkas. Duh, ini mah lagi yang lagi naik-naiknya semuanya dibarengin sama Bernadia ya. Semuanya sama-sama naik ya tahun Pro 2 ya. Nah, uniknya lagi nih kolaborasi ini adalah impiannya Bernadia tahun Pro 2. Dan ini tuh bertindak sebagai penulis lagu dan juga komposer musiknya, yaitu adalah Eros Chandra. Dan lagunya itu berjudul Lebih Beruntung Sedikit. Temanya memang mengusung untuk penerimaan diri pas kenyataan itu berjalan tidak sesuai dengan rencana, dan juga harapan sederhana buat dapat sedikit keberuntungan pas ngelewatin patah hati atau kekecewaan. Nah, ini yang bertanggung jawab juga sih. Yang lumayan ada sentuhan Eros Chandra ini memang menghadirkan nuansa pop pas tahun 2000-an ya. Jadi memang foto-foto atau konten yang ada di media sosial ini memang benar-benar 2000-an banget. Bernadia dewat banget ya 2000-annya ya. Tapi kalau aku ngelihat dari komen-komennya nih, Pamungkas juga ya. Mas-mas yang kayak pulang kuliah udah capek banget terus duduk di sebelahnya Bernadia. Kalau menurut kamu tahun Pro 2 gimana? Apakah sama kayak netizen-netizen Indonesia lainnya?

Menjadi pelajar bukan hanya tentang datang ke sekolah, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Setiap proses belajar juga menjadi langkah untuk mengenal diri, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan. Belajar memberi kita kesempatan untuk menemukan hal-hal baru, mengasah kemampuan, dan membuka lebih banyak kemungkinan untuk masa depan. Tanggal 15 Oktober menjadi momen untuk merayakan semangat para pelajar dalam menuntut ilmu dan terus berkembang. Karena ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk menciptakan perubahan di masa depan. Selamat Hari Pelajar Sedunia 15 Oktober. Mari terus semangat belajar, berkarya, dan mengejar cita-cita.

Kamis kayak gini tuh biasanya adalah jadwalnya film-film Indonesia tuh rilis ya, Taman Prodo ya. Tapi hari Kamis tuh juga jadi ajang untuk berpikir ya, Taman Prodo ya. Ajang gak tuh? Ajang untuk berpikir kira-kira besok pas weekend mau ngapain aja ya. Masih ada sisa hari Jumat nih buat ngabarin teman-teman kamu. Buat Sabtu itu bisa nongkrong-nongkrong atau bisa berkumpul bersama gitu ya, Taman Prodo ya. Tapi nih Taman Prodo ya, kenapa di Sabtu? Karena hari Minggunya tuh kamu harus siap-siap buat hari Seninnya ya. Ingat, Seninnya masih kerja, masih kuliah, masih sekolah juga, Taman Prodo. Dan aku mau infoin kamu nih kalau ada film komedi horor yang baru ada di seluruh bioskop Indonesia mulai hari ini. Judulnya adalah Ghosting, Taman Prodo. Rasa-rasanya nggak asing ya sama kalimat itu ya, kalimat kata itu ya, Taman Prodo ya. Ghosting, bukan. Ini bukan tentang seseorang di ghosting seseorang, Taman Prodo. Tapi ini tentang film yang durasinya itu 100 menit dengan klasifikasi usia 13 tahun. Ceritanya tentang Alfian yang diperanin sama Baskara Mahendra. Asik, si ganteng itu ya, Taman Prodo ya. Jadi Alfian ini adalah seorang perias jenazah indigo yang memang bisa berkomunikasi dengan alam gaib nih. Bisa ngomong sama hantu-hantu, enak ya, bisa cerita tanpa nanti tuh orang lain bisa tahu gitu. Karena ceritanya nyebar kemana-mana, Taman Prodo. Pengen juga gak punya kemampuan kayak gini. Aku pengen sih. Cerita itu makin seru banget nih, karena Alfian itu dimintain tolong sama hantu yang namanya tuh Maya, yang diperankan oleh Yasmin Jason. Maya tuh ngerasa kalau kematiannya tuh bukan karena sakit jantung, tapi karena ada konspirasi misterius nih, Taman Prodo. Nah, ini nih yang bikin makin penasaran ya, Taman Prodo ya. Dan demi bantu Maya nih, ini membongkar misteri kematiannya, Alvin tuh mengajukan syarat biar Maya bisa dipertemukan Baskara, yaitu Alfian, dengan arwah sang ibu. Nah, ini tuh ada horornya, ada misterinya, ada juga humor banget, yang humor yang fresh banget di Taman Prodo. Jadi ini kan yang kamu pengen kan, ada gantengnya, ada humornya, ada misteriusnya juga, Taman Prodo.

Pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

Kalau kemarin ada Ardi teman Pro 2 yang terharu karena disandingkan dengan artis-artis senior ya waktu di FFI ya teman Pro 2 ya. Kali ini ada artis cilik usianya baru 7 tahun yaitu Luisa Adrena teman Pro 2. Udah nonton Mila ya? Karena memang aktingnya jadi Wila di film Nawila tuh benar-benar catchy banget teman Pro 2. Dan akhirnya Nawila yang diperankan oleh Luisa Adrena ini menjadi nominasi termuda di Festival Film Indonesia 2026 buat kategori pemeran utama perempuan terbaik. Wah, keren ya teman Pro 2 ya. Dan prestasi ini tuh diraih Luisa saat menjadi Wila di film Nawila buatan V Cinema Studio yang disutradarai sama Rian Adriandi. Dan pastinya Rian juga benar-benar terharu ya teman Pro 2 ya, karena memang luar biasa banget yang usianya masih muda banget dan masih belia banget nih Luisa itu ada di jajarannya Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina dan juga Shanina Cinnamon nih yang usianya jauh di atas Luisa teman Pro 2. Lewat Instagram pribadinya nih Luisa tuh juga bilang kalau memang ini kayak mimpi ya. Aku juga kalau misalnya jadi Luisa benar-benar rasanya kayak mimpi teman Pro 2. Dan gak cuma Luisa aja di film Nawila yang latarnya itu kota Surabaya, ini memborong nominasi FFI lainnya juga nih, termasuk film bergengsi cerita panjang terbaik. Malam Anugerah Piala Citra FFI 2026 sendiri itu bakal digelar tanggal 20 November mendatang. Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya kamu kepo banget nih, kamu langsung aja lihat di tanggal 20 November besok.

0: kedua saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Hari, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang menjelang sore para pendengar. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, saat ini terpantau cerah di hampir seluruh wilayah kota. Dan untuk sore hingga awal malam nanti masih sama dengan kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius, serta kelembabannya berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, saat ini terpantau di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan kondisi cerah hingga cerah berawan. Dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama dengan kondisi cerah berawan. Kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Dan informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Rodua udah mau jam 3 ya, bentar lagi ya Tom Rodua ya. Berarti saatnya Wella pamit dulu dari santai siang hari ini, karena harus gantian sama Vetra Julia nih yang nemenin kamu di sore ceria. Thank you Tom Rodua yang tadi udah request, dan thank you juga ya buat lagu-lagu yang memang belum ada di Produa Semarang, tapi semoga segera ada ya Tom Rodua ya. Dan pengetahuan aku tentang lagu-lagu yang memang belum ada di Produa nih makin banyak Tom Rodua. Thank you banget udah dengerin terus nih Produa Semarang. Aku dapat info katanya nemenin kamu nih yang lagi nyetir, yang lagi kerja di jadi driver online ya Tom Produa ya. Keren banget dengerin Produa, memang asoy ya. Oke deh Tom Produa, sampai sini dulu. Semoga kamu bisa menjalani aktivitas selanjutnya dengan menyenangkan, dan juga kamu harus jaga kesehatan. Bye bye Tom Produa.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa gak ada serepnya.

Saatnya informasi terkini di InfoPro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. InfoPro 2. Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2 Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutla. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 3 Ditipdor Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto. Kepolisian terus menindak pelaku karhutla dan hingga 13 Oktober 2026 sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Info Pro 2. Sementara itu, Kementerian Kehutanan bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan karhutla. Jumlah tersebut dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang utan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Data tersebut catatan Kemenhut hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lainnya. Informasi terakhir di Info Pro 2, Calvin Verdong mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain berkewarganegaraan Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions. Saat klubnya di Lille menghadapi Arsenal pada matchday kedua Liga Champions di Emirates Stadium Rabu 14 Oktober 2026 dini hari.

0: Pedong memulai pertandingan dari bangku cadangan karena Lilin memilih Roman Perrot untuk mengisi posisi bek kiri. Ia baru masuk pada menit ke-78 ketika Lilin tertinggal 3 gol dari tuan rumah. Arsenal membuka keunggulan melalui Jurrien Tambor pada menit ke-64. Eber Siezi dan Bukayo Saka kemudian menambah gol pada menit ke-67 dan ke-71, memastikan kemenangan 3-0 bagi tim asal London tersebut.
1: Sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fira Julia, teman Pro 2. Kalau tadi di awal kamu dengerin lagunya Emang Boleh, Akbar Khalai dan juga Remora Sian, teman Pro 2. Boleh-boleh banget ya aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Boleh banget kamu dengerin lagu-lagu yang enak di Pro 2 dan info-info yang menarik hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Teguh Muda nih Teman Pro 2 ya. Wah seru banget Teman Pro 2 ya. Peringatan pertempuran 5 hari di Semarang Teman Pro 2. Wow, kalau lihat ya di sepanjang Teguh Muda itu ya hikmat banget karena ada teatrikal ya, pertunjukan fragmentasi teater yang menggambarkan perjuangan para pejuang pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 1945. Pementasan oleh Teater Pitulas dari Universitas 17 Agustus 1945, Untak Semarang ini menghadirkan suasana pertempuran melalui peragaan adegan perjuangan, kostum pejuang dan sejumlah jeep terbuka. Pokoknya keren. Wah, apalagi didukung sama bangunan-bangunan kuno yang di sekitar Teguh Muda, ada Lawang Sewu, Teman Pro 2 Wisma Perdamaian, di situ juga ada museum. Jadi suasananya tuh kental banget Teman Pro 2, dan pertunjukan ini juga menjadi salah satu bagian dari rangkaian peringatan pertempuran bersejarah yang berlangsung di Kota Atlas ini. Selain teater, acara tahun ini juga diisi upacara pertunjukan lagu perjuangan, pembacaan cukiran sejarah sampai pertunjukan kembang api.

0: akhirnya aku menemukan peti harta karunnya.
1: Hahaha. Iya bos, akhirnya.
0: Ayo cepet buka. Aku udah gak sabar nih. Katanya isinya adalah alat yang mampu mengubah sejarah peradaban bangsa. Hah? Apa ini? Hanya buku tulis lusuh dan pensil kayu.
1: Sebentar bos, sebentar. Ini ada secari kertas yang ada tulisannya nih. Di sini disebutkan 20 tahun yang lalu, benda ini diberikan kepada seorang anak di daerah terpencil yang hampir putus sekolah. Dengan buku itu, dia belajar meraih mimpi dan akhirnya menemukan penawar penyakit terparah di dunia.
0: Aku salah. Jangan pernah meremehkan ruang dan sarana belajar seorang anak.
1: Selamat Hari Pelajar Sedunia. Berikan hak belajar yang setara, karena dari sanalah masa depan dibangun.

Kedua, warga Kota Semarang yang ingin mendapatkan layanan pangan murah itu dapat mengusulkan kehadiran layanan Kempling Semar di wilayahnya ya. Apa itu Kempling Semar? Kempling Semar ini singkatan dari ketahanan pangan keliling Kota Semarang. Dan layanan ini tuh mendatangi berbagai wilayah termasuk hingga titik-titik di tingkat rukun warga atau RW untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau teman Pro 2 ya. Dan pengajuan ini bisa disampaikan melalui lurah setempat ya, lurah tempat tinggal kamu, atau dengan mengirimkan surat kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Suher Miniati bilang ya, layanan tersebut terbuka untuk wilayah yang memang membutuhkan akses pangan terjangkau. Pemerintah kota juga berupaya mendekatkan komoditas pangan dengan harga di bawah pasar kepada masyarakat teman Pro 2. Dan masyarakat dapat memantau informasi lokasi armada nih melalui akun media sosial Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dan informasi ini juga bisa membantu warga mengetahui lokasi layanan sehingga dapat menyesuaikan waktu untuk membeli pangan, kebutuhan pangan kamu ya teman Pro 2 tadi. Namanya ya unik banget teman Pro 2 ya, ada tadi Kempling Semar teman Pro 2, ketahanan pangan keliling Kota Semarang.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan suara Kepo. Kali ini aku mau ngajak kamu kenalan sama istilah yang bakal sering kamu temuin di dunia kerja. Deadline attack. Woi, deadline attack itu kayak monster yang selalu ngejar kamu di dunia kerja. Biasanya muncul pas tugas numpuk, proyek hampir selesai, atau laporan harus dikumpulin sekarang juga. Rasanya tuh kayak deg-degan, panik, tapi harus tetap fokus biar selamat dari serangan deadline ini. Keunikannya, setiap orang tuh punya cara sendiri buat ngadepin. Ada yang bisa chill sambil multitasking, ada yang harus ngerjain semua berurutan biar gak kewalahan, atau ada yang baru produktif pas dikejar-kejar. Yang penting jangan takut sama deadline. Anggap itu challenge buat latihan manajemen waktu, fokus, dan kreativitas kamu. Jadi, udah siap belum menghadapi deadline attack kamu? Yuk, mulai atur waktu, bagi tugas, dan jangan panik sekecil apapun langkah kamu. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Kalau menurut Ibu Iva ini, modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
1: Mental sama niat, Mas.
0: Modal itu masalah belakangan?
1: Iya, modal masalah belakangan.
0: Yang penting niatnya dulu.
1: Apa? Iya.
0: Dulu waktu pertama kali bikin ini kan sambil kuliah nih ya?
1: Iya, betul.
0: Itu bagi waktunya gimana itu?
1: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja capek, lapar. Yo makan yo kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10.000 ya. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya, ambil di saya, Mas.
0: Oh.
1: Beda kan kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo.

22. Kamu tahu gak sih kalau di Indonesia itu seseorang yang menikah sebelum usia 19 tahun itu termasuk dalam kategori pernikahan dini. Udah tahu belum? Pasti belum deh ya. Padahal menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, batas minimal usia menikah untuk laki-laki ya dan perempuan adalah 19 tahun. Memang ada

dispensasi kawin dari pengadilan untuk kondisi tertentu ya. Terus kenapa sih pernikahan dini ini masih terjadi? Ya faktornya beragam, mulai dari kehamilan di luar nikah, masalah ekonomi, tekanan budaya, sampai kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Dan pernikahan dini ini bukan cuma soal siap atau nggak siap menikah ya, tapi juga soal kesehatan, mental, pendidikan, dan juga masa depannya. Jadi buat kamu, yuk lebih peduli sama masa depan kamu, masa depan kita. Pokoknya jangan sampai keputusan besar di usia muda bikin kamu kehilangan kesempatan buat meraih mimpi kamu. Karena setiap orang tuh berhak punya masa depan yang cerah dan kesempatan yang berkembang, semakin tumbuh ya. Tapi ingat juga, nikah itu bukan soal siapa yang paling cepat nih, tapi soal kesiapan dan tanggung jawab kamu untuk memulai hidup baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernikahan dini, sadar gak sih ya kalau pernikahan dini itu masih jadi masalah yang perlu kita perhatikan di Indonesia. Bahkan ini ada kampanyenya Teman Pro 2 lewat kampanye Akhiri Nikah Dini, itu kita diajak buat melindungi hak anak supaya mereka bisa terus sekolah, mengejar cita-cita dan juga menentukan masa depannya sendiri. Pernikahan dini juga punya berbagai risiko loh, mulai dari gangguan kesehatan tuh akibat kehamilan di usia muda, ada tekanan mental juga sampai terhambatnya pendidikan. Makanya kedewasaan ini tuh bukan cuma soal udah balik, umurnya udah cukup, tapi juga soal kesiapan mental, emosional, dan juga tanggung jawab ya Teman Pro 2. Kampanye ini juga didukung oleh berbagai pihak ya, termasuk UNICEF dan juga UNFPA melalui edukasi, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat ya. Dan jangan biarkan tradisi nikah dini itu, tekanan sosial atau masalah ekonomi itu merampas masa depan kamu. Apalagi kamu masih muda banget nih ya, apalagi kan kita tuh ya usia muda, setiap anak tuh berhak tumbuh, belajar, bermimpi, menentukan masa depannya sendiri. Pokoknya kamu sebisa mungkin kalau kamu ingin menuntaskan pendidikan kamu, tuntaskan pendidikan kamu ya, bahagiakan diri kamu dulu gitu kan. Kalau memang sudah waktunya siap untuk menikah secara fisik, lahir, batin, siap menikah. Tapi kalau memang belum, jangan paksakan Teman Pro 2 ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Tadi aku udah spill soal fenomena pernikahan dini di Indonesia ya, teman Pro 2. Dan juga banyak aksi-aksi yang stop nikah dini. Dan sore hari ini aku bakal ngobrol ya bareng sama Health Rangers Pilar PKBI Jawa Tengah. Kita bakal ngobrolin tentang Sri Kandi, Suara Remaja Indonesia, kampanyekan akhiri nikah dini, teman Pro 2 ya. Dan udah tersambung nih ya di ujung telepon. Langsung aja yuk kita sapa, ada Anissa Rizka Cahyaningrum. Sore Anissa.
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Kak Fitra ya, betul ya?
0: Betul. Lagi sibuk apa nih?
1: Aku kebetulan backgroundnya adalah mahasiswa jurusan gizi dan sekarang aku lagi PKL Kak, di luar kota.
0: Oh, jadi udah siap-siap mau skripsian nih kelihatannya.
1: Betul Kak, udah di ujung tanduk banget nih, udah di ujung tanduk masa perkuliahan.
0: Oke, semoga gak burn out ya Nisa.
1: Amin banget.
0: Oke, sore hari ini kita ngobrolin Suara Remaja, kampanyekan akhiri nikah dini ketika anak perempuan berbicara tentang hak dan kesehatan jiwanya. Dan kita baru aja yang memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dan Hari Anak Perempuan Sedunia. Kenapa dua momentum ini penting untuk mengangkat isu kesehatan mental dan hak-hak anak perempuan?
1: Oke Kak, jadi kedua hal ini tuh menurut aku penting banget dan juga saling berkorelasi ya Kak. Karena pada tahun ini kan untuk dari hari kesehatan mental itu juga dirayakan sedunia pun juga dengan hari anak perempuan. Yang mana untuk tahun ini itu dari UNICEF itu mengangkat tema dengan judul Lived Experience Heard, Real Voices, Real Change. Yang mana di sini itu tujuannya adalah menginginkan bahwasanya perempuan, anak perempuan itu memiliki pengalaman hidup yang didengar, bisa memberikan suara dan juga bisa memberikan perubahan yang nyata. Dan di sini juga semua bisa memahami bahwasanya dari seorang anak perempuan itu mereka seharusnya pantas untuk mendapatkan kehidupan yang nyata, kehidupan yang bisa dimiliki oleh mereka sendiri, tidak diaturkan oleh dari orang tuanya, dari lingkungannya, dari budaya dan lain-lain. Jadi menurutku ini dua hal yang sangat berkorelasi dan juga sangat penting, karena ini tidak hanya membentuk dari seorang anak saja di saat ia di kehidupannya masa muda, tetapi juga membentuk sebuah generasi di masa depan yang menentukan bangsanya. Gitu sih Kak, kalau dari aku.
0: Oke, tapi ini yang menarik teman-teman dua, kita kan mengenal gerakan Sri Kandi ya, yaitu Suara Remaja Indonesia, kampanyekan akhir di nikah dini. Apa latar belakang dan tujuan utama dari gerakan ini Anissa?
1: Oke Kak, jadi dari perkantin ini, yang mana ini fokusnya adalah untuk bisa memberikan kesempatan pada remaja, terutama kepada remaja perempuan Indonesia, untuk bisa berkampanye akan nikah dini. Karena menurut aku pribadi ya Kak, nikah dini itu sebetulnya adalah hal yang sangat tabu untuk dibahas, karena ini berhubungan tidak hanya kepada anaknya, tetapi juga berhubungan kepada orang tuanya, berhubungan kepada budayanya, berhubungan kepada latar belakangnya, bahkan mungkin sampai ke tahap-tahap di mana berhubungan ke ekonominya dan juga lain-lain. Nah, hal ini itu bisa menjadi suatu hal yang bertemu di satu sangat spesifik, yaitu adalah tentang kesehatan mental dari anak perempuan, karena di sini itu mendampak kepada perkawinan anak dan juga melanggar dari hak-hak seorang anak yang lainnya. Kalau misalkan dari UNICEF sendiri Kak, di sini dicatat bahwasanya perkawinan anak itu bisa memberikan konsekuensi yang sangat berat kepada anak-anak dan juga bisa bertahan resikonya itu sangat panjang dan juga sangat lama, tidak hanya ke kesehatan fisik tapi juga pada kesehatan yang kesehatan mental pada anak perempuan. Nah, tidak jarang juga seseorang anak yang dipaksa untuk mendapatkan nikah di masa yang ia belum siap itu beresiko untuk bisa memberikan seorang anak itu menjadi menyakiti dirinya sendiri dan menjadi kematian yang utama di kalangan remaja di usia 15 sampai 19 tahun. Maka dari itu hal ini tuh penting Kak, karena di masa yang mana dikatakan Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun, seharusnya Indonesia tidak hanya merdeka sebagai sebuah bangsa yang besar, tapi juga merdeka bagi setiap anak-anaknya dan juga merdeka bagi setiap warganya yang bisa menikmati kehidupan yang panjang dan juga membahagiakan gitu Kak.
0: Beratnya menjadi seorang perempuan teman Pro 2 ya. Tapi kalau kita melihat masa remaja merupakan fase pencarian jati diri dan juga pembentukan kemandirian. Namun ini kan tadi udah disebutin udah disebutin sama Anissa ya, bahwa memang permasalahan perempuan itu kompleks banget. Nah, kenapa ini anak perempuan masih sering menghadapi tekanan dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk soal pendidikan dan perkawinan, menurut kamu?
1: Kalau terkait dengan pendidikan dan juga perkawinan, karena kembali lagi ya Kak, di mana kita itu pasti tidak akan bisa terlepas dari seorang bangsa, sebuah bangsa yang memiliki latar belakang yang panjang di belakangnya gitu ya Kak. Entah kita sudah sepanjang apapun, pasti itu tidak akan tergerus dengan mudahnya. Pasti kita masih harus mencoba untuk beradaptasi dengan budaya tersebut hingga bertahun-tahun lamanya gitu Kak. Ini masih ada di perempuan karena kembali lagi itu adalah sebuah stigma, sebuah urusan privat dari keluarga, sebuah norma budaya, dan mungkin bahkan ada orang-orang yang berpikiran bahwa itu adalah sebuah takdir yang harus diterima. Kamu lahir sebagai perempuan, maka kamulah yang memiliki tanggung jawab-tanggung jawab untuk dipenuhi tersebut. Padahal kalau kita sudah tarik balik ya Kak, kodrat perempuan tidak hanya seorang anak, kodrat perempuan itu sebetulnya hanya tiga, yaitu menyusui, melahirkan, dan juga mengandung. Selain daripada itu, seharusnya itu bukan menjadi kodrat perempuan, tetapi adalah hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi setiap gender yang ada di dunia ini. Nah, terkait dengan pendidikan dan juga perkawinan dari remaja yang masih tetap diatur dari lingkungannya, itu sebetulnya kembali lagi dari urusan budaya yang masih menempel kepada orang-orang yang masih melekat akan di dalam dirinya. Dan itu menurutku bukan hal yang bisa untuk dilepaskan secara mudah, tetapi juga butuh orang-orang yang berani bersuara untuk melepaskan dari hal-hal tersebut. Maka dari itu yang ingin dikampanyekan dari Sri Kandi itu sendiri, tidak hanya untuk bisa menyuarakan dari nikah muda, tetapi aku ingin mengajak orang-orang untuk bisa bersuara bersama-sama mengkampanyekan mengakhiri nikah dini, terutama bagi anak remaja perempuan gitu Kak.
0: Oke, kampanye dalam bentuk apa saja nih Anissa?
1: Oke, jadi sebetulnya kampanye yang paling mudah untuk dilakukan itu kan sebetulnya kampanye yang secara online ya Kak. Dan kampanye secara online itu memang terdengarnya klise, seperti halnya kayak, oh memang kamu tidak terjun ke lapangan, tidak melihat langsung ke lapangannya dan lain-lain. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya saat ini ya Kak, anak-anak mana sih di SMP mana, di SMA mana, di persekolahan mana, di kampung mana yang tidak main handphone? Kan pasti semua main handphone, pun dengan Kak Fitra juga pasti main handphone setiap hari.
0: Betul.
1: Nah, jadi itu tuh walaupun ya mungkin suatu saat itu hanya mempengaruhi titik-titik kecil, mempengaruhi 0%. Tetapi dengan 0% itu seharusnya kita tidak hanya melihat sebagai angka, tetapi kita harusnya bisa melihat itu sebagai orang yang sudah bisa merubah jalan hidupnya. Mungkin terlihatnya hanya untuk kampanye yang dilakukan secara online, itu hanya dilihat sebagai sebuah edukasi yang kasat mata. Tetapi kita tidak tahu nih Kak, kalau misalkan ternyata dari kampanye online itu bisa merubah hidup seseorang yang sebelumnya orang itu hanya terorientasi untuk diatur oleh budayanya, oleh lingkungannya, tetapi ternyata orang itu kemudian hari bisa memilih untuk kehidupannya mau seperti apa, mau bisa melihat jalan hidupnya sendiri mau bagaimana, dan bahkan mungkin semoga bisa terinspirasi di kemudian hari. Nah Kak, aku ingin cerita sedikit bahwasanya selain dari Health Rangers PKBI ini, aku juga tergabung di dalam Forum Genre Kabupaten Semarang, pun juga dengan dari Paguyuban Duta Genre Jawa Tengah. Nah, dari kedua organisasi tersebut, aku jadi banyak belajar Kak, karena kita di sini banyak dituntut untuk bisa terjun ke lapangan. Selain tadi aku udah belajar bahwasanya untuk bisa memberikan edukasi secara online pun harus masih dilakukan. Juga dengan terjun ke lapangan langsung, kita mengutamakan untuk bisa mendukung dari life skill, pun juga dengan meaningful youth participation, yang mana kita harus mendukung dari remaja-remaja itu, yang tidak hanya seorang remaja ini bisa untuk melakukan hal-hal yang dilakukan secara formal, tapi juga hal-hal yang di luar yang meningkatkan dari keabsahan mereka untuk berketerampilan. Jadi kami tujuannya utamanya itu adalah untuk membuka pandangan remaja agar tidak hanya misalnya nih sekolah selesai lalu mengikuti dari budayanya seperti apa diatur, tapi kami ingin remaja itu memiliki pandangan. Jadi tidak harus kami yang terus mendukung, kami terus mengarahkan ke sana, mengarahkan ke sini, tapi juga mereka memiliki keinginan apa yang mereka ingin lakukan dan kami dukung dengan life skill tersebut. Kalau kampanye yang kami coba lakukan sudah seperti itu Kak, dan dari harapannya Sri Kandi ini tidak hanya berperan untuk remaja-remaja putri yang sudah waktunya sudah mendekati untuk siap nikah, sudah aman nikah, tetapi juga bisa menginspirasi baik dari serikandi-serikandi muda yang masih merintis dari kehidupan pun juga dengan karirnya.
0: Wow, jadi banyak cara sih sebenarnya ya teman Pro 2 untuk mengkampanyekan hal ini. Tapi kalau ada remaja perempuan yang merasa tertekan nih, tidak didengarkan atau menghadapi persoalan yang sulit disampaikan kepada keluarga, kemana mereka bisa mencari bantuan? Tapi nanti dijawab sama Nisa, kita jeda satu lagu dulu ya Nisa ya.
1: Oke, siapa?
0: Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi bareng Fitra Julia dan juga ada Anissa Rizka Cayaningrum, Health Rangers Pilar PKB Jawa Tengah Teman Pro 2. Ini Anissa bisa dijawab ya, kalau ada remaja perempuan yang merasa tertekan, tidak didengarkan, atau menghadapi persoalan yang sulit disampaikan kepada keluarga, apalagi itu mengenai masa depannya ya, mengejar cita-cita pendidikan, apakah itu menikah nanti, kemana mereka bisa mencari bantuan?
1: Oke, kembali lagi pertama aku menyitu teman-teman dan juga terima kasih Kak buat kesempatannya. Nah, kalau misalkan dari pemerintah sendiri Kak, ini udah banyak banget hotline dan juga layanan-layanan yang ditawarkan oleh pemerintah. Untuk beberapa ya, coba aku sebutkan ya. Untuk yang pertama, ada yang namanya Sapa 129. Itu kepanjangannya adalah Sahabat Perempuan dan Anak. Itu layanan pengaduan dan juga konsultasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Kemen P3A. Yang dia seharusnya beroperasi selama 24 jam. Bisa diakses melalui telepon 129 dan juga untuk nomor WhatsApp-nya itu sudah tertera di webnya dari Kemen PPA. Terus juga ada dari kalau misalkan nih ingin dikelola dan juga bisa dirawat secara jangka panjang, bisa langsung melaporkan ke UPTD PPA daerah masing-masing. Kalau di Kabupaten Semarang yang aku tahu itu namanya adalah DP3KB Kabupaten Semarang. Pun juga kalau secara nasional ada lagi adalah KPAI untuk yang berhubungan dengan anak. Ini adalah dari lembaga independen untuk tempat melapor apabila mungkin ada pelanggaran dari hak anak, dan di sini untuk pelaporannya itu ada dari WhatsApp dari pengaduannya. Nah, kalau misalkan dari teman-teman yang di sini dengar dari Kabupaten Semarang maupun dari Semarang, boleh menghubungi dari untuk DP3AKB, namanya adalah layanan Gemati, yang WhatsApp-nya itu bisa diakses dan itu seharusnya menjadi layanan pengaduan selama 24 jam juga. Pun untuk dari lembaga swadaya masyarakat, bisa menghubungi dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, yang mana dia fokus untuk pada pemberdayaan anak, perempuan, dan juga perlindungan dari kekerasan, atau juga bisa menghubungi dari LBH Apik sebagai lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan kepada perempuan dan juga anak sebagai korban dari kekerasan. Kalau layanan-layanannya, udah itu dulu sih Kak, mungkin dari aku.
0: Oke, ternyata banyak hotline laporannya juga ya, untuk memang kondisinya seperti ini teman Pro 2 ya. Setiap daerah seperti ada ya, PPA tadi ya teman Pro 2 ya, jadi kamu bisa menghubungi di daerah kamu, daerah terdekat kamu gitu kan. Tapi kalau untuk di Pilar sendiri ada layanan, kalau nggak salah ada Sobat Sambat ya?
1: Betul banget Kak, itu ada layanan Sobat Sambat, di mana itu bisa memberikan konseling kepada remaja hingga dewasa. Dan itu bisa diberikan, konselingnya bisa dilakukan secara online maupun secara offline dari Pilar PKBI itu sendiri.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Dan identitasnya pasti terjaga banget teman Pro 2. Jadi jangan khawatir ya untuk bercerita gitu kan. Pokoknya jangan dipendem deh, bahaya banget kalau dipendem. Iya kan, yang sudah-sudah itu ceritanya endingnya gak enak teman Pro 2. Mending biar lega gitu kamu ceritain gitu kan. Pasti ada solusinya, gak mungkin ada solusinya. Pasti ada solusinya ya Anissa ya.
1: Ya tentu aja. Kalau misalkan sudahnya ada rasa lega ya Kak, dari hati yang gak hanya masalah-masalah itu terpendam di dalam diri ini ya gak sih Kak.
0: Tuh, karena kamu udah didengarkan jadi rasanya plong gitu teman Pro 2. Oke, pesan kamu untuk orang tua dan masyarakat agar lebih peduli terhadap suara hak dan kesehatan mental anak perempuan, apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Oke, terima kasih. Nah buat teman-teman, aku ingin menegaskan sedikit bahwasanya dari perkawinan anak ini sebetulnya tidak hanya semata-mata sebagai pelanggaran hak, tetapi juga berpengaruh kepada krisis kesehatan mental yang kadang itu tidak terlihat. Karena anak perempuan yang dipaksa untuk menikah sebelum dewasa, sangat besar resikonya untuk mengalami dari isolasi sosial, merasa cemas, depresi, tekanan emosional, yang mana seharusnya suara remaja terutama perempuan itu bisa didengar, bisa dipercaya dan juga bisa dilibatkan sebagai subjek yang berhak untuk bisa menentukan masa depannya diri sendiri, bukan hanya sebagai objek untuk menentukan dari kebijakan. Dan juga sebagai penggiat setiap hari untuk bisa mendampingi remaja, saya ingin sekali Kak untuk menjadikan keluarga dan juga masyarakat sebagai support system bagi setiap anaknya sendiri, mulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada mimpi-mimpi mereka, memastikan mereka mendapatkan fasilitas dan juga sekolah, dan juga melihat dari apabila terdapat resiko-resiko perkawinan anak, teman-teman juga seharusnya adalah jangan diam, berusaha untuk bisa melaporkan, bisa mendampingi, dan juga bisa memberikan akses layanan seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Karena dari Sri Kandi, suara remaja Indonesia yang berani itu adalah tugas kita memastikan suara-suara itu tidak tenggelam, karena setiap dari pengalaman yang dimiliki itu berharga, setiap suara bernilai, dan juga ketika kita benar-benar mendengarkan, kita tidak hanya menyelamatkan satu anak perempuan, tetapi kita juga ikut membangun suatu generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan juga lebih berdaya. Dari aku seperti itu dulu, Kak. Terima kasih banyak, Kak Fitra, untuk sore hari ini.
0: Terima kasih banyak. Akhirnya terbuka lebar-lebar teman Pro 2 ya. Ternyata ya tadi yang Anissa bilang bahwa secara gak langsung Sri Kandi ini juga sebagai titik untuk menghentikan pernikahan dini ya, Anissa ya. Jadi di situ juga ini suara remaja Indonesia teman Pro 2 yang mengkampanyekan akhiri nikah dini. Dan ketika anak perempuan berbicara tentang hak dan kesehatan jiwanya, kamu gak sendiri, kamu didengarkan dan kamu juga bisa bercerita gitu dengan pihak-pihak yang udah Nisa tadi sebutin teman Pro 2. Oke, thank you banget Nisa, sukses selalu buat kamu. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan.
1: Oke, thank you. Selamat sore.
0: Selamat sore, sukses selalu buat kamu. Itu tadi teman Pro 2 ya, obrolan kita sore hari ini ya bareng sama Anissa Rizka Cahyaningrum, Health Rangers Pilar PKBI Jawa Tengah, tentang Sri Kandi, suara remaja Indonesia, kampanyekan akhiri nikah dini.

52, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Beel, atas prakarsaan Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Dua yang viral, kamu kalau sakit dikit gitu, apakah kamu harus ada surat dokter teman perdua? Ini kejadian banget ya. Kamu sempat dengar nggak tentang kejadian viral di salah satu puskesmas ya, ada di ibu kota sana, itu gara-gara surat keterangan sakit ya. Ada pasien yang datang berobat dengan keluhan batuk, pilek, demam, lalu meminta surat sakit untuk izin kerja. Namun ternyata dokter tidak memberikan surat keterangan sakit karena harus menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan indikasi medis. Akhirnya, karena nggak dapat surat keterangan sakit ya, terjadi tuh adu mulut antara dokter dan keluarga pasien. Nah, dari kejadian ini kita bisa belajar kalau ternyata surat sakit itu nggak sekedar formalitas aja ya teman produ ya, penerbitannya itu ternyata harus berdasarkan penilaian medis dokter ya, bukan hanya karena permintaan pasien. Di sisi lain juga tenaga kesehatan juga perlu ngasih penjelasan yang jelas dan komunikatif supaya pasien nih memahami alasan kenapa dibalik keputusan ini diambil gitu kan, harus seperti apa nih ya kalau membutuhkan surat dokter ya. Sebenarnya sih pasien berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik ya, tapi dokter ini juga punya tanggung jawab profesional. Jadi ya kita bisa sama-sama belajar menghargai, menjaga komunikasi, dan juga menyelesaikan masalah tanpa emosi ya. Lagi-lagi karena pelayanan kesehatan yang baik yang hanya soal pengobatan aja, tapi soal saling menghormati juga ya. Apalagi berdasarkan hasil pemeriksaan dan indikasi medis dokter ya, surat keterangan sakit itu dikeluarkan berdasarkan itu tadi, hasil pemeriksaan dan indikasi medis dokter, bukan atas dasar permintaan atau paksaan dari pasien ya. Jadi kayak gitu teman produa. Nanti kayak gimana? Ini rame banget, viral banget teman produa. Postingannya ada di mana-mana, tapi salah satunya aku bakal bacain yang aku repost dari postingan Nabi Turah ya teman produa. Jadi jangan kemana-mana, keseruannya ada di KKN. Komen-komen ngasal sore hari ini.

0: ini dia, untuk juara minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

dikasih ke dokter puskesmas karena nggak dikasih surat dokter pasien, teman Pro 2. Ini beberapa tanggapan dari netizen ya, teman Pro 2. Aku bacain. Banyak banget sih sebenarnya, ada 2100 komenan, tapi hanya beberapa yang aku bacain sore hari ini. Ada Alpirman Pasundan XSS. Kalau benar-benar darurat sakit, lemas, demam, radang, dan lain-lain, itu minta perawatan atau pengobatan atau surat rujukan untuk dirawat, bukan minta surat dokter. Kalau dokternya minta surat kalau dokternya saja tidak menyarankan untuk dirawat, berarti sakitnya belum masuk kategori yang parah. Pengalamanku ya, biasanya surat dokter kagak perlu dipinta juga, kadang dokternya nanya perlu surat dokter atau tidak. Lah kalau kita benar-benar dinyatakan sakit dan wajib istirahat oleh dokter loh. Ada yang komen ya, karena ini rame banget di puskesmasnya, kayak apa sih, berargumen gitu teman Pro 2. Ini Sun Summer ini juga komen, lemas tapi kok ngamuk-ngamuk. Iya, di situ dia ngamuk-ngamuk karena nggak dapat surat dokternya, teman Pro 2 ya. Kronologinya adik saya yang tahu, berarti nggak tahu apa-apa dong. Jadi si pasien ini ditemanin sama kakaknya, teman Pro 2. Kakaknya perempuan yang sakit, si cowok. Oke, lanjut. Ada yang komen, Bang Kitede, alhamdulillah berarti saya termasuk sehat, batuk pilek masih kuat kerja. Darah yang komen nih, bapil doang minta surat sakit. Eits, aku penyiar, nggak usah jauh-jauh, suaraku mau di ujung tanduk. Aku juga bersuara. Selagi dokter bilang kamu harus istirahat, berarti aku harus keluarkan dokter. Itu pengalamanku juga gitu kan. Selagi masih kuat berjalan, masih bernafas, bisa ngomong gitu kan, aku akan selalu ada dekat kamu, teman Pro 2. Cie. Lanjut ya, ini bacaannya jadi curhat deh. Sahabat Mampolo, tapi pada saat video kejadiannya adiknya kayaknya agak sehat ya, gak ada tuh batuk, gak ada lemes, apa salah lihat ya. Jadi ini videonya yang sakit kan katanya lemes gitu, tapi kok berani berantem sama dokternya, kok jadi kayak powerful gitu. Ada Matthew, ini juga komen, saya nakes, saya sakit, tapi saya masuk kerja. Sehat-sehat Bang Matthew ya, semoga nasi kamu selalu hangat, kamu sudah merawat pasien-pasien. Ego ini juga komen, dengan kejadian ini kalau saya yang jadi HRD, sebelumnya si adik masuk ICU, surat sakitnya dari masuk manapun gak akan berlaku. Jangan gitu, kalau sakit beneran ya harus dikasih izin dong. Ken, surat sakit itu diberi, bukan diminta, betul. Exaborn, karena surat dokter itu alasan sah untuk bisa izin kerja. Padahal orangnya baik-baik aja. Ada ini yang lucu, Yoga ini yang komen nih, bilang aja buat izin gak masuk kerja, esok harinya makanya periksanya sore gitu. Aduh, buka kartu deh ya. Socha ini, dia mau cabut kerja buat nonton konser kali tuh, ya masa maksa sih minta surat dokter. Ada yang komen juga nih, Firdaus nih kelihatannya pasien dari puskesmas itu deh, teman Pro 2. Ini dia ngomong gini, aku langganan berobat di situ, alhamdulillah dokternya baik-baik pelayanannya. Firdaus, kamu sakit apa langganan di situ, sakit langganan gitu kan. Deva ini yang terakhir, aku bacain, kocak banget minta surat dokter padahal kamu gak kenapa-napa. Ya dari videonya kelihatannya sih masnya sih seger bugar ya. Mungkin yang dirasa gak bisa deh komen teman Pro 2. Tapi yang pasti tadi aku bilang ya, bahwa surat sakit itu diberikan ya tenaga kesehatan tuh dari hasil penilaian medis dokter, bukan karena permintaan pasien. Jadi disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan juga indikasi medisnya, teman Pro 2. Ya memang sih pasien berhak mendapatkan pelayanan baik, dokter juga punya tanggung jawab profesional. Itu tadi teman Pro 2 beberapa komentar yang udah aku bacain di komen-komen ngasal sore hari ini ya. Tapi lagi-lagi ya, kerja ya, semoga gak tipes sih teman Pro 2. Jangan sampai amit-amit ya. Sebagai kita pencari cuan, ya sehat-sehat tubuh kita, badan kita. Buat teman-teman yang lagi di belakang kemudi, yang saat ini masih nyetir kerjaan gitu kan, sehat-sehat badan kamu semua gitu kan. Semoga rezeki kita dilancarkan, amin. Ya kita sehat deh, kalau bisa jangan sakit-sakit.

Menjadi pelajar bukan hanya tentang datang ke sekolah, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Setiap proses belajar juga menjadi langkah untuk mengenal diri, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan. Belajar memberi kita kesempatan untuk menemukan hal-hal baru, mengasah kemampuan, dan membuka lebih banyak kemungkinan untuk masa depan. Tanggal 15 Oktober menjadi momen untuk merayakan semangat para pelajar dalam menuntut ilmu dan terus berkembang. Karena ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk menciptakan perubahan di masa depan. Selamat Hari Pelajar Sedunia 15 Oktober. Mari terus semangat belajar, berkarya, dan mengejar cita-cita.

tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Kenapa, San?
1: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.
0: Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya, San. Emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk, semangat.
1: Mau semangat gimana coba kayak gini?
0: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang. Udahan ya sedihnya.
2: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang Maha Mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

Pro 2, Bernadia dan Pamungkas tiba-tiba rilis lagu kolaborasi yang judulnya Lebih Beruntung Sedikit. Dan lebih syoknya, Eros Chanda sebagai penulis sekaligus produser musiknya. Wow, dan menariknya ini jadi kali pertama Eros ya memproduseri lagu untuk Bernadia atau Pro 2. Mbak Bernadia sendiri, kolaborasi ini punya cerita spesial. Soalnya Eros Chanda dan bandnya Ceylon 7 itu adalah salah satu idolanya di era 2000-an ya. Bisa kerja bareng Eros pun jadi mimpi yang akhirnya terwujud nih buat Bernadia teman Pro 2 ya. Kalau keterlibatan Pamungkas sendiri awalnya sih dari kenalan lewat internet sampai akhirnya suaranya bisa melengkapi lagu yang ceritain tentang menerima kenyataan yang gak selalu sesuai sama harapan. Dan lewat penggalan lirik Ku Berharap Kita Lebih Beruntung Sedikit, lagu ini ngingetin kita kalau hidup gak harus selalu berjalan mulus sesuai rencana. Ya namanya manusia, kita cuma berharap hari esok bisa sedikit lebih baik dari hari ini. Gimana nih tanggapanmu teman Pro 2 tentang mereka bertiga nih kolaborasinya? Kayaknya cakep banget ya. Tapi ya kita tunggu nih lagunya ada di Pro 2 SMG.

0: Adopsi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Semi Simorangke, teman Pro 2, si dia ya, Arina Varaksina. Ini adalah petenis Rusia yang bakal dinaturalisasi sama Indonesia nih, teman Pro 2. Informasi yang aku dapat, teman Pro 2 ya, pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PPPLT itu lagi ngurus proses naturalisasi petenis putri asal Rusia, Arina Varaksina, untuk memperkuat Indonesia pada SEA Games 2027. Atlet berusia 19 tahun ini telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 10 tahun sejak berusia 1 tahun dan tertarik membela merah putih. Dan saat ini proses naturalisasinya masih dalam tahap pengurusan dokumen oleh bidang hukum PLT, dan Arina kini menempati peringkat 900 dunia, teman Pro 2, dan dinilai memiliki potensi setelah pernah mengalahkan petenis peringkat 150 dunia. Wow, dan dirinya juga punya pengalaman tampil di Kejurnas 2025 dan Liga Tenis Indonesia, dan juga menjuarai Kejurnas Piala Kasau pada awal 2026 lalu. Selain Arina, PLT ini juga memantau petenis muda Ethan David Zepp yang memiliki darah Indonesia dan Jerman. Kira-kira gimana, teman Pro 2? Bakalan banyak nih atlet-atlet Indonesia datangnya dari naturalisasi.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Jawa Teman Pro 2 ya, diikuti sama Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta Teman Pro 2 ya. Kemarin kelihatannya promonya dari KUA makin gacor nih. Gitu kan. Karena padat banget ya kegiatannya Teman Pro 2 di KUA-KUA. Dan Jogja ini tertinggi sepulau Jawa ya, bukan se-Indonesia, sepulau Jawa. Dan Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan kepadatan kantor urusan agama KUA tertinggi di Pulau Jawa dengan 78 KUA, mencatat rasio 2,23 KUA per 100.000 penduduk beragama Islam. Artinya itu satu KUA di Jogja tersedia untuk melayani sekitar 45.000 penduduk muslim, dan angka ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur ya 1,62, Jawa Tengah 1,52, Banten 1,24, Jawa Barat 1,23, dan DKI Jakarta 0,48. Data Jumlah KUA ini juga mengacu pada Kementerian Agama Republik Indonesia per 16 Januari 2026. Sedangkan jumlah penduduk beragama Islam menggunakan data tahun 2025. Kamu masuk yang mana? Kalau aku masuk yang Jawa Tengah sih, Teman Pro 2.

0: Media, keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Rasa aneh nggak waktu belajar bahasanya gitu kan? Rasa? Iya,
2: ngerasa aneh kak. Aku
1: tenan tuh, pora.
2: Itu ya. Larang banget tuh ya.
1: Kerasa banget.
2: Kerasa ya? Banget anehnya. Memang sih, cuman, nah itu efeknya adalah ketika aku sudah terbiasa dengan logat sini ke rumah, jadi kebawa yang logat sini. Toya, toya, iya, toya, toya nih, ki tidak bisa hilang, mbak.
1: Oh.
2: Toya,
1: oh,
2: kayak
1: iya.
2: Toya,
1: tidak iya.
2: Bisa hilang.
1: Oh, oke, oke, oke. Tapi nggak diketawain kan?
2: Awalnya diketawain sama sedulur-sedulur. Nah, nyebut sedulur, weh. Nyebut saudara sedulur.
1: Sedulur.
2: Gitu.
1: Mbak dulur-dulur. Oh, jadi kok saya iki wis meleh.
2: Jane awakmu iki wong ndi to?
1: Campuran.
2: Campuran.
1: Campuran. Berarti udah stay di Semarang udah berapa tahun, Reza?
2: 8 sih, 8 iya, 8.
1: Dan dapat kerjaan di sini juga.
2: Alhamdulillah udah dapat di sini.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.
3: Setiap sore.

0: yang kita jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
1: Pasti ini pada penasaran kan. Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang bacain, yang coba dikasih solusi gitu kan. Makanya happy.
0: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
2: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang gak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
0: Dimas!
1: Loh, Pieto, Dim.
0: Dimas tuh kan lanang ya?
1: Ya malah aku yang seneng. Pieto, Dim. Loh ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
0: Kok gitu sih?
1: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen, ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng kudune piye to Dim, kok malah golek sing ribet-ribet.
0: Iya. Dimas, biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
1: Ya ra iso cunya lagi lanang enopo punya lanang.
0: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
1: Ya, masa mau ceweknya dulu? Ceweknya enggak mau ditembak, enggak mau ada status, makanya dia curhat, bingung ini.
0: Oh, ceweknya enggak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
1: Nah,
0: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
1: Ya banyak faktor sebenarnya.
0: Realistis gitu soalnya ya. Kan.
1: Ya, bener-bener. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi, kayak kata Devi, Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ngeribet. Kan kan kena tanggung jawab kutu ngapeli, kutu nolong sepatu, kutu ngulang tahun nih. Kenapa?
0: Ngulang tahun nih.
1: Lo gitu nggak maksudnya kamu? Ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
0: Betul. Komitmen
1: gitu.
0: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu itu pasti siapapun mau enggak ngepake HTS gitu.
1: Ya udah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini, yang dia nggak mau serius itu tadi. Gak apa-apa, enjoy dulu.
0: Enjoy dulu, atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
1: Itu ya Dimas ya.
0: Oke.
1: Semangat Dimas.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

Hari ini hari Kamis 15 Oktober 2026. Besok ketemu sama aku di jam yang sama Teman Pro 2 di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Bye. Sore Cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Tom Pro 2 ada 3 informasi update di Info Pro 2, kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengungkapkan 92 kasus kebakaran hutan dan lahan memasuki penyidikan. Penanganan perkara tersebut kini mengarah pada dugaan keterlibatan korporasi yang masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri. Kapolri juga menyampaikan perkembangan tersebut dalam keterangan di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026, terkait penguatan penegakan hukum Karhutla. Dari 97 laporan polisi yang diterima, sebanyak 92 perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mendalami pelanggaran. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 mobil dan 2 motor di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang Kamis 15 Oktober 2006 pukul 9.50 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban meninggal berinisial HTA merupakan seorang mahasiswa dan warga Bangetayu Kulon, Kota Semarang. Berdasarkan keterangan saksi, NH, kecelakaan bermula ketika mobil hitam berplat nomor H1128LA melaju dari arah barat hingga kehilangan kendali. Kemudian mobil menabrak pembatas jalan hingga menabrak pengendara sepeda motor korban. Informasi terakhir Tom Pro 2, Putri Kusuma Wardani akhirnya berhasil melaju ke perempat final Denmark Open 2026. Ia mengalahkan Huang Hyusun pada babak 16 besar dengan meyakinkan. Putri menang 2 game langsung di Jiskebang Arena. Kamis 15 Oktober 2026, ia unggul dengan skor meyakinkan 21-19 dan 21-8 atas wakil Taiwan.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang langsung ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja, jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak ada ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ketakedown gitulah.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua, berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Okay. Spotify ya.
0: Oh,
1: kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada.
0: Oh masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Ya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya,
0: yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Yeah.
0: Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Calling Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh, okay.
1: Terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu, kayaknya nggak ada.
1: Ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya,
1: Olivia Dean. Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FC dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar, ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya, akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya.
0: Bener-bener.
1: Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya bener. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya.
0: Kita ya kan.
1: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah udah jijik.
0: Udah iyo apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Rupanya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu, rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan masih kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata gak penting-penting banget. Lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih. Lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur. Lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh,
0: cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar tampar. Puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Meluapkan emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, ya. Pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi
0: dan
1: keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: bener. Enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah gak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gila, tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap. Dan gua, menurut gua juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengin ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kok lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sher ini, brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z,
1: benar.
0: Oh gitu. Iya. Yeah. Yeah.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya, Basi? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janji ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh
1: udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produ yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi ditambahin ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Benar. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo
1: pikirin? Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lo. Ya lo juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Karena aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman-teman berdua, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shit. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya kan. Iya benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya, nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya. Bener.
0: Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua di SP. Lirik video tadi ya.
1: Yes,
0: lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya. Biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis, benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini Alfian Sanes udah baik lagi ya. Siap banget nemenin kamu di Jaga Malam. Jadi kalau malam-malam, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Wah, gak kerasa nih 15 Oktober aja, pertengahan bulan loh Tom Pro 2. Semangat buat kamu ya, sehat-sehat kan? Sehat dong. Pokoknya aku temenin nanti buat yang mau sharing curah sambil request lagu, boleh banget ya. Stay tune di Pro 2 Semarang sampai jam 12.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Pak Pro 2, kalau kita ngomongin soal seni rupa nih ya, jadi itu ada kaitannya pasti sama anak muda. Anak muda sama kreativitas itu rasanya jadi dua hal yang gak bisa dipisahin ya gak sih? Di tengah banyaknya cara nih buat mengekspresikan diri, seni itu jadi salah satu ruang loh bagi anak muda buat menyampaikan apa yang mereka pikirin, rasain ya kan, bahkan hal-hal yang mungkin sulit diungkapin lewat kata-kata nih. Seni rupa misalnya, bukan cuma tentang ngegambar doang, ngelukis atau menciptakan sesuatu yang indah buat kita lihat nih. Lebih dari itu ya, seni rupa itu bisa jadi cara anak muda nih buat mengenali diri sendiri, merespons lingkungan, sampai menyampaikan pandangan mereka terhadap dunia dan sekitarnya. Menariknya ya, tiap karya yang dibuat itu pasti punya cerita masing-masing. Ada ide yang berangkat dari keresahan, ada yang lahir dari pengalaman personal, dan ada juga nih yang menjadi bentuk kebebasan untuk berekspresi. Dari situ nih, seni bukan lagi sekadar soal akhir, tetapi tentang proses, keberanian mencoba, dan gimana tuh anak muda tadi nemuin suara mereka lewat karya. Jadi di tengah dunia yang terus bergerak dan berubah di Tompro 2, seni rupa pun menjadi ruang yang menarik ya buat melihat gimana caranya anak muda itu berpikir, bersikap, dan menyampaikan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Karena ya, terkadang ada hal-hal yang gak cukup dijelasin oleh kata-kata, tetapi bisa terasa lewat sebuah karya. Dari sini nih muncul satu hal yang paling menarik untuk kita lihat lebih jauh, gimana sih seni rupa ini menjadi bagian dari kehidupan anak muda hari ini, dan gimana juga sebuah karya bisa punya makna lebih dari sekadar apa yang terlihat. Habis ini aku bakal ngobrol ya sama salah satu anak seni rupa, kita bakal ngobrolin soal dari tembok kosong jadi karya yang bersuara.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, udah setengah sembilanan Pro 2, waktunya kita ngobrol di malam hari ini ya. Sama narsum aku, kayak yang aku sebut tadi, kita bakalan bahas soal ya seni nih sama anak seni rupa Pro 2. Jadi itu ya, kalau misalnya nih, pernah gak sih kalian lihat tembok penuh warna dengan gambar yang unik, terus malah berhenti nih buat ngeliatin? Nah, ternyata mural gak cuma soal gambar yang estetik loh, tapi juga bisa jadi cara buat menyampaikan cerita, keresahan, sampai pesan yang mau didengar sama banyak orang nih. Di balik warna dan goresannya ya, ada tentunya ide, proses kreatif, dan cerita menarik dari senimannya nih. Kali ini kita bakal ngobrol langsung ya tentang perjalanan di dunia mural dan ilustrasi, tantangan saat berkarya lah, sampai gimana caranya anak muda bisa mulai terjun ke dunia seni. Karena siapa tahu nih, dari tembok kosong itu justru lahir karya yang punya cerita dan suara tersendiri. Kita ketemu dulu nih sama Yeskiel Tangguh Seno Saputro ya. Ini mahasiswa seni rupa dari UNES. Halo Yeskiel, selamat malam.
1: Halo Mas.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, ini aku panggilannya siapa nih, Yeskiel lagi atau gimana nih enaknya nih?
1: Hazel, biasanya dipanggil Hazel.
0: Hazel ya?
1: Yeah.
0: Oke, siap Esel. Nah, topik kita malam ini adalah dari tembok kosong jadi karya yang bersuara. Atau mungkin di awal, kamu boleh cerita dulu deh. Kamu kan ini mahasiswa nih ya, seni rupa UNES. Sekarang semester berapa nih?
1: Sekarang semester 5, Mas.
0: Oh, masih semester 5 ya. Tapi aku lihat tuh Instagramnya udah banyak banget prestasinya tahun Pro 2. Keren loh. Aku sempat lihat tadi kan. Wah, memang keren banget ternyata. Oke, kalau ngelihat karya-karya kamu nih, Hazel ya, visualnya punya karakter yang unik dan juga penuh warna kan ya. Sebenarnya, sejak kapan sih kamu mulai tertarik dengan dunia seni, khususnya mural dan juga ilustrasi nih?
1: Sebenarnya tertarik di dunia mural itu dari kecil Mas, saya Mas. Karena kebetulan bapak itu juga dulu kerjanya mural di TKTK. Tapi kalau dalam bidang ilustrasi itu mulai SMA. Karena mulai ketertarik masuk jurusan animasi dan lalu lanjut ke pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Semarang. Nah, dari situ mulai berkembang nih sedikit demi sedikit.
0: Gitu, Mas. Berarti dari kecil memang udah suka ya, sampai kamu tuh SMK-nya berarti jurusan apa? Ilustrasi berarti ya?
1: Animasi, Mas.
0: Animasi, ya. Sorry. Oke. Berarti SMK-nya animasi, terus ngelanjutin perkuliahannya di seni rupa UNES ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wah, seru banget. Berarti memang ada darah ini ya, darah senimannya dari keluarga ya, Esel ya?
1: Iya,
0: Oke, tapi tuh untuk awal-awal tuh kamu belajar yang namanya ngelukis ya kan, terus mural dan juga ilustrasi ini, apakah memang diajarin nih sama orang tua atau kayak gimana nih Hazel?
1: Diajarin Mas, diajarin banget, karena mungkin ngajarinya beda sama guru atau mungkin kayak di sekolah gitu ya, mungkin langsung disuruh yuk kerja yuk ikut ayah ya kan. Nah, dari situ sedikit demi sedikit mulai belajar gimana sih caranya megang kuas, gimana sih caranya nyampur warna biar baik. Nah, mungkin pembelajaran yang sesungguhnya yang di situ Mas.
0: Oke, ya tetap diajarin, cuman beda ya sama metode yang diajarin sama guru ataupun dosen di persekolahan atau perkuliahan ya, Hazel ya. Oke.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi ada nggak nih momen tertentu yang bikin kamu ngerasa kayaknya aku emang pengen serius deh menekuni dunia seni ini nih?
1: Ada Mas, dulu saya sempatkan masa lalu yang memang nggak begitu baik ya karena akademi loh. Nah, dari situ aku mulai terjun ke dunia seni. Nah, dari dunia seni situ dapat prestasi yang lumayan, cukup lumayan gitu. Dan ya, tidaknya bisa nunjukin ke orang-orang bahwa saya bisa dengan cara saya sendiri.
0: Waduh, keren sih. Aku aja baru lihat tuh tadi Instagram kamu kan. Ah, prestasinya luar biasa. Itu bukan lumayan keren lagi tuh. SL itu keren banget tau. Gak semua orang tuh kan bisa punya prestasi begitu. Apalagi kamu masih muda nih ya, masih semester 5 juga kan. Waduh, itu keren banget ya. Nah, bagi orang awam juga nih Hazel ya, mural itu mungkin terlihat kayak aktivitas menggambar di tembok kan. Tapi, apa nih yang ngebuat mural itu menarik bagi kamu deh dibandingkan media seni lainnya?
1: Kalau menurutku yang buat aku menarik di mural adalah public space Mas. Kayak nggak semua lukisan atau karya seni kan bisa dilihat orang secara masyarakat ya, atau merakyat. Ya. Nah, dari mural itu benar-benar kayak mau rakyat kecil, rakyat besar, bahkan orang lewat tuh bisa lihat mural itu tuh dengan gratis gitu. Jadi ketertarikanku untuk masuk ke mural sih sebenarnya dari situ.
0: Oke. Itu awal tertarik kamu ke dunia melukis-melukis tembok ini atau mural ini ya. Hazel ya, dari awal tuh udah memang tertarik sebenarnya dia nih. Oke, tapi kalau misalnya nih pas kita ngelihat sebuah karya mural nih, mana yang biasanya datang lebih dulu nih Hazel? Apakah ide visualnya atau justru pesan yang mau disampaikan nih?
1: Kalau aku sih biasanya dari pesan yang mau disampaikan dulu, Mas. Misal kayak lomba atau apa kan dikasih tema nih. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan ke masyarakat itu apa? Atau mungkin kalau memang benar-benar kalau free atau nggak ada lomba itu biasanya kepikiran sih, Mas. Oh, kayak ada isu ini nih, ada isu ini nih. Nah, dari situ kepikiran untuk buat bentuk-bentuk visualnya seperti itu, Mas.
0: Oke, berarti kamu ngeliat memang pesan yang mau disampaikan dulu ya dari sebuah karya mural tadi ya, kalau pertama kali ngeliat ya, Hazel ya. Oke, jadi itu kita udah memahami nih, Tom Produa, kalau misalnya mural itu ya sebuah karya seni ya kan, yang memang biasanya ada visualnya, terus ada pesannya juga yang mau disampaikan. Jadi bukan asal coret-coret doang nih ya. Oke, kita nanti lanjut lagi ya, Hazel ya, obrolan kita ada dua segmen nih. By the way, saya pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi telepon jangan dimatiin, Hazel, mungkin boleh ditahan dulu aja ya.
1: Oke, boleh.
0: Nah, Tom Produa, abis ini lanjut lagi ngobrol sama Hazel. Jadi buat kamu, stay tune di Produa Semarang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di Jaga Malam, jangan galau malam nomor 2, masih ada aku Afian Sanes ya. Kita masih ngobrolin soal dari tembok kosong jadi karya yang bersuara nih sama Yeskiel Tangguh Seno Saputro ya, ini mahasiswa seni rupa dari UNES. Halo Hesel, balik lagi.
1: Halo Mas.
0: Oke, tadi kamu udah cerita ya, dari kapan nih mulai kamu tertarik nih sama yang namanya seni rupa ya kan, bikin mural tembok ini. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita kan sering tuh biasanya ngelihat hasil akhir sebuah mural yang keren. Tapi mungkin banyak nih yang jarang tahu proses dibaliknya nih, Hazel. Mungkin kamu bisa ceritain nggak dari awal menemukan ide deh sampai akhirnya karya itu jadi nih?
1: Bisa Mas, bisa banget. Dari awal biasanya aku buat sketsanya dulu. Itu dalam bentuk pisahan-pisahan gitu kan Mas. Terus kalau misal nyari referensi juga, setelah itu baru ke tahap digital dulu nih. Digital, terus diwarnain dulu, nah habis diwarnain, baru ke proses sket di temboknya. Nah, sket tembok baru pewarnaan. Gitu sih Mas.
0: Oke, berarti lumayan ini ya, prosesnya lumayan agak panjang ya Hazel ya?
1: Lumayan Mas.
0: Oke, biasanya tuh dalam satu karya tuh itu biasanya bisa selesai berapa lama nih Hazel?
1: Itu tergantung ukuran sih Mas. Biasanya kalau ukuran besar, kisaran 7 meter itu bisa 2 hari atau 1,5 hari. Tapi kalau ukuran-ukuran kecil sekitar 3 meter atau mungkin 3x2 itu sehari atau setengah hari biasanya udah jadi sih Mas.
0: Wah, oke. Sampai 7 meter paling besar pernah ya Sel ya?
1: Pernah Mas, bahkan lebih besar dari itu udah ada.
0: Udah ada juga ya, berapa nih karya yang paling besar kamu buat nih?
1: Itu waktu itu dulu waktu menggambar sekolah. Satu sekolah itu Mas, muter.
0: Wah, waduh. Luar biasa, itu berapa hari tuh waktu itu Hazel kelarnya tuh?
1: Satu minggu baru selesai Mas, kita satu tim.
0: Oh, jadi bukan kamu sendiri ya, bareng-bareng sama tim yang lain ya?
1: Bareng-bareng.
0: Siap-siap. Pernah gak sih kamu kayak mengalami kebuntuan ide nih, atau ngerasa karya yang kamu buat itu gak sesuai ekspektasi nih Hazel? Biasanya gimana nih cara kamu mengatasinya?
1: Sering banget sih Mas, cara aku mengatasi masalah tersebut sih biasanya tanya orang-orang sekitar dulu pandangannya terhadap konsep yang aku buat tuh gimana. Apalagi aku kan juga punya background orang tua yang mungkin dari sini juga ya, jadi bisa dibuat patokan. Mungkin juga dari dosen-dosen, kadang juga tanya, Pak ini menurut Anda gimana untuk karya tersebut, seperti itu Pak.
0: Oke, pasti kamu nanyain lah ya sama orang-orang yang paham soal karya kamu tadi ya, gimana nanti supaya kamu gak kebuntuan nih idenya atau ngerasa kayak gak sesuai ekspektasi kan. Pastilah kita butuh orang ya buat nanya pendapat. Tapi kamu bilang tadi latar belakang keluarga kamu juga sama-sama seni ya Hazel ya, jadi mulai terbantu mungkin ya sama pendapat dari keluarga juga nih. Oke, kan udah banyak nih karya yang kamu buat tuh ya dari berbagai karya. Ada gak nih satu karya yang paling berkesan nih Hazel, atau mungkin punya cerita yang gak banyak orang tahu nih?
1: Ada sih Mas, waktu di dulu lomba di Jakarta Mural Festival. Itu intinya dapat tema waktu itu jaga Jakarta. Saya membuat berbagai macam suku itu ada di situ. Intinya kayak yang ingin saya sampaikan ke masyarakat bahwa Jakarta itu bukan hanya milik Jakarta saja, tapi milik kita bersama. Nah ini bukan hanya di Jakarta ya Mas konteksnya, tapi di kita Semarang pun atau dimanapun bahwa kita tuh harus saling menjaga gitu. Ibaratnya yang saya ingin sampaikan itu jangan oh kamu ke kamu, ini punya saya, tapi bagaimana kita sebagai Indonesia tuh harus saling melengkapi gitu sih.
0: Oke. Itu tahun berapa tuh Hazel waktu buat karya itu tuh?
1: Gimana Mas?
0: Tahun berapa tuh waktu kamu bikin karya di Jakarta itu?
1: Tahun 2025.
0: Oke,
1: berarti bulan
0: Agustus. Oke, setahun yang lalu kurang lebih ya Hazel ya.
1: Iya Mas.
0: Oke, terus nih kalau kita lihat lagi nih, sekarang kan di tengah tren konten digital yang serba cepat nih Hazel, ya nggak sih? Apakah seni mural itu masih punya daya tarik tersendiri nih bagi anak muda, dan apa nih yang ngebuat karya itu masih tetap relevan deh menurut kamu?
1: Menurutku masih relevan dan masih punya daya tarik karena anak-anak muda zaman sekarang kan itu ya, fast information ya, bahasanya kalau gini apa ya. Ya itu intinya menurut saya kalau karya-karya mural di jalan-jalan itu bisa memotivasi anak-anak muda di zaman sekarang seperti itu.
0: Oke, itu menurut kamu ya, apalagi di sekarang kita ini tengah tren konten digital yang serba cepat ya. Tuh kayak gitu nih Tampro 2. Nah kalau misalnya kamu nih Hazel disuruh buat mural yang menggambarkan kehidupan anak muda nih khususnya Gen Z sekarang, kira-kira apa nih yang pengen kamu gambar dan pesan apa yang pengen kamu sampaikan?
1: Ini yang mau saya gambar kayaknya bagus tentang dolanan zaman dulu tradisional gitu mas. Wow. Karena zaman sekarang Genji-Genji kan udah sibuk dengan kesibukannya masing-masing ya, kayak ada yang game dengan gadgetnya. Nah, saya pengen buat suatu mural tuh yang gimana caranya enggak membutakan gadget sih enggak ya, cuman gimana caranya bawa budaya masa lalu itu ke dunia yang lebih modern. Wow. Kayak gitu sih.
0: Wow, oke. Bagi sekarang kita lihat tuh permainan tradisional tuh udah mulai kurang dikenal ya sama anak-anak muda ya, Hazel ya, benar sih. Wah, seru-seru. Semoga bisa segera terrealisasi ya, Hazel nanti ya.
1: Iya, benar-benar. Amin.
0: Oke, terus nih saat ngerjain proyek tuh, apakah pernah ada nggak nih dilema antara mempertahankan idealisme sebagai seniman dan memenuhi keinginan klien? Nah, gimana tuh kamu menyikapinya tuh, Hazel?
1: Kalau itu sih biasanya ya ada sih mas, tetap ada ya, apalagi kalau seniman tuh mesti ada. Tapi coba ditanyakan atau konsultasi dulu ke desainer atau apa ya, bukan desainer, siapa namanya, yang pengen di mural itu. Jadi kayak setuju nggak sih, kalau misalnya nggak setuju ya kita ikutin aja. Tapi kalau misalnya setuju, kita bisa kasih argumen yang menurut kita benar mas, kayak gitu. Okay. Karena kan klien itu kan minta sesuatu yang asal ya mas. Kadang apalagi zaman sekarang tuh banyak yang AI kan, atau AI itu.
0: AI benar-benar. Jadi,
1: menarikan konsep-konsep tersebut.
0: Oke. Berarti kayak gitu ya cara kamu menyikapinya ya. Kalau misalnya nih mempertahankan idealisme sebagai seniman dan juga memenuhi keinginan dari klien-klien tadi. Oke, dalam waktu dekat ini ada nggak nih kompetisi-kompetisi mural yang pengen kamu ikuti nih, Hazel?
1: Kalau waktu-waktu dekat ini sih belum ada ya mas, belum kepikiran juga. Tapi selama 2 bulan akhir ini udah ngikutin kisaran 5 lomba lebih mas.
0: Wow, dalam 2 bulan terakhir lah ya.
1: Yeah.
0: Wah, salut. Keren. Kamu juga masih muda ya kan? Masih semester 5 juga, lagi sibuk-sibuknya ya sih itu Hazel ya?
1: Bener banget.
0: Oke. Aduh, singkat banget waktunya. Terakhir deh Hazel, bagi anak muda nih mungkin yang mau menekuni dunia seni, tetapi mungkin ngerasa belum berbakat atau belum punya banyak pengalaman. Ada nggak nih saran ataupun tips dari kamu gimana caranya biar mereka itu pede buat melangkah nih?
1: Ada sih mas. Kalau saran dari saya adalah, dulu aku pernah dengar kata-kata ini juga dari ayah, walaupun itu juga kurang tahu kata-katanya dari mana, tapi itu yang buat saya semangat sampai hari ini. Kata-katanya adalah, bukan seberapa bagus karya yang kamu buat, tetapi seberapa setiakah kamu untuk terus berkarya.
0: Nah itu benar.
1: Buat anak-anak muda zaman sekarang, bahwa berkarya tuh nggak harus bagus kok, yang penting konsisten, yang penting hati kita senang. Nanti suatu saat kebagusan, kecepatan, dan lain sebagainya itu akan mengikuti diri kita sendiri.
0: Tuh, bener banget. Hazel aja yang udah nyobain dari kecil sampai sekarang, Hazel ya, masih tetap tekun nih ya, menekani mural, karya-karya juga banyak banget. Tuh, kamu bisa mampir langsung nomor 2 ke Instagramnya Hazel tuh, udah aku tag di story ya. Bisa cek langsung aja karya-karya di sana, siapa tahu nanti kamu dapat klien, Hazel ya.
1: Amin.
0: Lumayan tuh kan, kamu kerja, kamu kuliah kan, sekalian dapat cuan kan, seru banget itu nggak sih?
1: Benar-benar mas.
0: Oke, Hazel, terima kasih banyak sudah berbagi ya, udah nambah insight baru di malam hari ini. Sukses juga nih buat karya-karya kamu, buat perkuliahan juga semoga lancar Hazel ya.
1: Amin.
0: Makasih. Iya. Nanti ada waktu lain kita ngobrol lagi, main-main ke Pro 2 langsung nih.
1: Siap.
0: Oke, sama-sama Hazel, selamat malam ya.
1: Terima kasih, selamat malam juga.
0: Iya, sama-sama. Nah, Tom Pro 2, seru banget kan obrolan kita di malam hari ini. Dari tembok kosong jadi karya yang bersuara. Aduh, aku tuh kalau ngeliat anak muda ya kan banyak prestasinya tuh suka iri gitu. Kenapa dulu aku pas kuliah nggak kayak gitu kan? Lagi-lagi Tom Pro 2 ya. Kita lanjut jaga malamnya. Masih barengan aku, Avian Sanes. Kita masih sampai jam 12.

0: dan Lydia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Tom Pro 2, masih ada aku Alfian Sanes ya, udah jam 21 lewat 5 nih. Nah, waktunya kita ngebahas satu topik yang kayaknya cocok banget nih buat anak muda. Karena hampir semua orang punya cara berbeda kan saat menghadapi konflik dalam hubungan. Ada yang pengen masalahnya langsung selesai tuh. Ada juga yang memilih diam dulu. Bahkan justru ada nih yang menunggu pasangannya minta maaf dulu. Itu egois banget sih. Tapi tergantung ya siapa dulu yang salah, ya kan. Nah, Tom Pro 2 aku udah bikin voting di Instagram tuh, di @pro2smg ya. Kalau lagi berantem sama pasangan, biasanya kamu ngapain? Apakah langsung nyelesain masalah? Karena kamu tipe orang yang gak suka berlarut-larut kan. Atau kamu milih diam dulu nih, masing-masing diam, ya kan, buat tenangin diri daripada ngomong nanti emosi. Nah, atau kamu tipe orang yang nungguin dia minta maaf dulu lah, karena kan dia yang salah gitu. Jadi kalau salah, sadar.

ada dong gitu. Atau kamu tipikal orang yang minta curhat atau curhat langsung ke teman ya, minta pendapat nih dan butuh sudut pandang orang-orang yang kamu percaya. Kalau boleh ikutan voting nih, Tompro di Instagram di @pro2smg ya. Kasih tahu aku nih ya, apa yang kamu lakuin kalau misalnya lagi berantem sama pasangan ya. Boleh gabungnya ikutan di WhatsApp juga bisa nih di 081-565-1953. Atau kamu ikutan voting langsung aja di Instagram di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Tauro 2, pernah gak sih kalian lagi berantem sama pasangan, tapi justru bingung nih mau ngapain? Mau langsung nyelesain masalah tadi, takut malah makin panas. Mau diem dulu, malah dikira ngambek. Belum lagi nih kalau dua-duanya sama-sama gengsi buat minta maaf duluan. Ya kan? Jadi menariknya nih ya, tiap orang pasti punya cara yang beda-beda saat menghadapi konflik dalam hubungan nih. Ada yang gak bisa tenang sebelum masalahnya kelar. Ada juga nih yang butuh waktu kayak bikin ini ya, meredakan emosi, butuh waktu buat sendiri. Ada juga yang nunggu permintaan maaf. Dan ada juga nih yang langsung calling teman buat curhat ya. Tapi sebenarnya Tompro 2, cara kita menghadapi pertengkaran itu bisa berpengaruh banget ya terhadap hubungan yang sedang kita jalani. Apakah diam itu selalu berarti menghindar? Apakah harus selalu ada yang mengalah nih? Dan apakah kalau misalnya kita curhat ke teman, itu justru bikin masalah makin panjang? Atau malah ngebantu? Ayo. Nah, jadi buat kamu Tompro 2, kamu termasuk tim yang mana nih? Langsung nyelesain masalah pas lagi berantem? Atau tim diam-diam dulu aja nih buat meredakan emosi? Atau kamu tim yang nunggu dia minta maaf karena kamu ngerasa dia yang salah gitu? Atau tim yang curhat ke teman? Boleh ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya. Dan jangan lupa sambil request lagu, WhatsApp Pro 2 juga bisa nih di 0815651093.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa, Ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa, Ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik, Ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

Kalau biasanya kamu lagi berantem sama pasangan kamu atau berdua, apa nih yang kamu lakukan, ya kan? Apakah kamu tipikal orang yang langsung menyelesaikan masalah? Jadi mungkin tiap orang tuh beda-beda nih ya. Pada saat lagi berantem sama pasangannya nih, yang dilakukan pasti beda-beda. Tapi kalau misalnya kamu tipikal orang yang langsung kelarin masalah, jadi tipe ini tuh biasanya orang-orang yang gak nyaman nih kalau masalah itu dibiarin menggantung, ya kan? Atau dibiarin berlarut nih, makin lama makin panjang, makin kekumpul dan tuh emosinya makin tiba-tiba di puncak, udah deh putus akhirnya kan. Nah, mereka biasanya lebih milih membicarain nih persoalan secepat mungkin supaya nggak jadi salah paham dan nggak makin panjang. Sebenarnya sisi positifnya ada sih, tempura 2. Jadi kayak masalah bisa lebih cepat ditemuin solusinya, ya kan? Nah, tantangannya kalau emosi kamu masih tinggi ya, pembicaraan itu bisa berubah loh jadi adu argumen. Jadi, nyelesain masalah dengan cepat tetap perlu dibarengi sama kemampuan mendengarkan dan mengendalikan emosi. Tapi gimana nih kalau dua-duanya silent treatment? Gimana tuh? Misalkan zodiaknya sama nih. Sama-sama silent treatment. Aduh, udahlah ya, diam-diaman. Pas udah meledak, akhirnya berantem, putus. Aduh, jangan sampai kayak gitu, tempura 2. Jadi buat kamu nih pengen ikutan voting di malam ini, boleh yuk aku tungguin ya. Jadi menurut kamu, kamu tim yang mana nih kalau misalnya lagi berantem? Apakah langsung nyelesain masalah? Atau diam dulu nih buat nenangin diri? Atau justru nunggu dia minta maaf? Atau mungkin kamu tipikal orang yang milih curhat ke teman? Karena kan banyak banget nih ya hal-hal yang terjadi dalam hubungan, ya nggak sih? Jadi menurut kamu tuh kalau lagi berantem, siapa nih yang harus minta maaf duluan? Yang salah, atau siapapun yang merasa lebih siap berdamai, ya nggak sih? Kadang tuh kita suka mikir nggak sih, pengen punya hubungan yang serius, tapi kitanya masih main-main. Sikapnya masih kekanak-kanakan, masih nggak dewasa, masih nggak mau kalah. Gimana coba? Ikutan gabung nomor di malam hari ini ya. Aku tungguin votingnya di Instagram Biat Pro 2 SMG. Jangan lupa sambil ikut lagu yuk. Boleh juga di WhatsAppnya Pro 2 di 0815651053.

Menjadi pelajar bukan hanya tentang datang ke sekolah, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Setiap proses belajar juga menjadi langkah untuk mengenal diri, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan. Belajar memberi kita kesempatan untuk menemukan hal-hal baru, mengasah kemampuan, dan membuka lebih banyak kemungkinan untuk masa depan. Tanggal 15 Oktober menjadi momen untuk merayakan semangat para pelajar dalam menuntut ilmu dan terus berkembang. Karena ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk menciptakan perubahan di masa depan. Selamat Hari Pelajar Sedunia 15 Oktober. Mari terus semangat belajar, berkarya, dan mengejar cita-cita.

0: Jawa. Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
1: Pasti ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang bacain, yang coba dikasih solusi gitu kan. Makanya happy.
0: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
2: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang gak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
0: Dimas!
1: Loh, piye toh, Dim?
0: Dimas tuh kan lanang ya?
1: Ya malah aku ya seneng. Piye toh, Dim? Lo ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
0: Kok gitu sih?
1: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen, ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng kudu ne piye to Dim? Kok malah golek sing ribet-ribet.
0: Iya. Dimas biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
1: Ya ra iso cunya lagi lanang nopo punya lanang.
0: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
1: Ya, masa mau ceweknya dulu? Ceweknya enggak mau ditembak, enggak mau ada status, makanya dia curhat, bingung ini.
0: Oh, ceweknya enggak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
1: Nah,
0: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
1: Ya banyak faktor sebenarnya.
0: Realistis gitu soalnya kan.
1: Ya, bener-bener. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi, kayak kata Devi, Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ngeribet. Nono kan kena tanggung jawab. Kutu ngapeli. Kutu nolong sepatu. Kutu ngulang tahun nih. Nono toh.
0: Ngulang tahun nih.
1: Lo gitu nggak maksudnya kamu. Ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
0: Betul. Berkomitmen
1: gitu.
0: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu itu pasti siapapun mau enggak pakai HTS gitu.
1: Ya udah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini yang dia enggak mau serius itu tadi. Enggak apa-apa, enjoy dulu.
0: Sekarang. Enjoy dulu atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja, itu tadi upgrade diri kamu. Biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
1: Itu ya Dimas ya.
0: Oke.
1: Semangat Dimas.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, masih ada aku Avian Sones ya. Ini udah jam 10 lewat 2, tapi aku masih nungguin kamu nih buat yang pengen gabung request lagu sambil ikutan voting di Instagram ya. Kita ngebahas soal, nah kalau misalnya lagi ada masalah sama pasangan nih, itu biasanya apa yang kamu lakuin Tom Pro 2? Apakah langsung nyelesain masalah tadi? Atau diam dulu nih buat nenangin diri? Atau mungkin kamu tipikal orang yang nunggu dia minta maaf karena kamu ngerasa dia yang salah kan? Atau tipikal orang yang curhat ke temen gitu ya? Nah, jadi kalau pasangan memilih diam nih pas kalian itu berantem, apakah itu kamu bisa memahami atau justru kamu merasa diabaikan nih? Apakah mengalah demi mempertahankan hubungan itu bentuk kedewasaan atau justru bikin kita kehilangan batasan diri nih tanpa dua? Curhat ke pasangan, curhat soal pasangan ke teman itu sebenarnya wajar atau sebaiknya masalah hubungan diselesaikan berdua nih menurut kamu juga? Mana yang lebih menyakitkan, kata-kata yang keluar pada saat marah atau sikap pasangan nih yang sekalian treatment kita berhari-hari? Kalau masalah yang sama terus berulang walaupun udah dibicarain, nah sebaiknya apa nih langkah yang kamu lakuin nomor 2? Kasih tahu nih pendapat kamu ya, sharing sampai curhat di malam ini, boleh request lagu juga di WhatsApp Pro 2, bisa di 0815651953. Atau kamu boleh ikutan voting di Instagram di @pro2smg, dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau kamu tim yang milih voting kedua nih, soal diam dan buat nenengin diri ya. Ada orang yang membutuhkan waktu nih buat memahami perasaannya sebelum bisa berbicara dengan tenang nih. Mengambil jeda bukan berarti gak peduli sama hubungan ya Tompro 2. Ini sebenarnya sisi positifnya sih, kayak ngasih ruang nih supaya emosi mereda dan pembicaraan bisa jadi lebih sehat. Harusnya ya. Tapi tantangannya ya, kalau diam tanpa penjelasan atau terus menghindari pembicaraan nih, pasangan kamu itu bisa loh ngerasa diabaikan. Kuncinya, sampaikan kalau kamu butuh waktu dan sepakati ya kapan kalian bakalan bahas masalah itu tadi. Atau kamu tipikal yang milih voting ketiga nih, nunggu dia minta maaf. Nah, pilihan ini sering juga muncul ya. Ketika seseorang itu ngerasa dirinya udah terlalu sering nih mengalah atau mau pasangannya itu sadar sama kesalahannya sendiri kan. Si positifnya sih, kasih kesempatan kepada pasangan buat mengambil tanggung jawab atas tindakannya memang. Tantangannya, kalau kedua belah pihak sama-sama nunggu nih, masalah bisa berlarut dong, hanya karena sama-sama gengsi. Meminta maaf bukan berarti kalah Tompro 2, tapi minta maaf juga harus ditandai dengan kesadaran dan juga kesalahan ya, bukan sekadar supaya pertengkaran cepat selesai, ya kan? Berarti itu ada luka tuh yang kalian sembunyi, yang kalian simpan. Ya, boleh gabung malam ini ikutan voting di Instagram kita Tompro 2 di @pro2smg atau ikutan gabung di WhatsApp Pro juga bisa nih di 0815651953 dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Atau mungkin di antara kamu nomor 2 ada yang milih curhat ke teman, ya. Terkadang kita emang butuh orang lain gak sih buat mendengarkan cerita dan ngebantu nih ngeliat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini tuh pastilah ada sisi positifnya kan, karena bisa ngebantu kita ngerasa didengar dan berpikir lebih jernih, ya. Sedangkan tantangannya nih, teman cuma mengetahui cerita dari satu sisi aja nih kalau kita nggak menceritakan situasinya secara utuh kan. Curhat yang tujuan memang nyari dukungan juga berbeda nih dari menyebarkan masalah pribadi pasangan. Pilih teman yang bisa ngasih perspektif dengan bijak ya, bukan sekadar memperkeruh suasana. Jadi buat kamu nomor 2, tinggal satu segmen lagi yuk. Abis ini aku bakalan baca hasil voting kita di malam hari ini nih. Jadi kamu ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg.

0: Seorang pria parubaya ditemukan tewas.
1: Aduh, kok lagi banyak ya kasus laki-laki dewasa bunuh diri. Mana sering banget isunya diomongin. Semoga ayah aku gak kenapa-kenapa, please.
2: Ayah pulang.
1: Ayah, aku baru aja keinget sama ayah loh.
2: Tumben malah kamu bukain pintunya. Kan biasanya kamu main game kalau ayah baru sampai rumah. Emangnya keinget apa?
1: Ini loh ya, aku baru lihat kasus laki-laki dewasa bunuh diri di medsos.
2: Iya nak, ayah juga tahu itu. Malah yang paling sering bunuh diri di dunia itu laki-laki. Dan kalau di Amerika, hampir 80% kasusnya tuh laki-laki juga.
1: Pengen nangis, takut ayah nggak ada lagi.
2: Udah, tenang aja. Kan ayah ditemenin bunda, ditemenin kamu juga. Jadi ayah nggak bakal sedih, selama masih bisa ketemu kalian. Makasih ya, udah khawatirin ayah.
1: Iya ayah, terima kasih juga ya. Udah hadir di kehidupan aku selama ini bersama ibu.

0: Atnya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin.
1: Kepo? Bukan sembarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kekinian di dunia kerja, gig economy. Gig economy itu dunia kerja yang penuh project singkat atau kerja freelance, bukan kerja kantor yang tetap. Contohnya, driver ojek online, freelancer design, atau yang jualan online. Keunikannya, kamu tuh bebas banget pilih kerjaan, atur waktu, dan kerja dari mana aja. Seru banget gak sih? Tapi ingat, kamu juga harus siap dengan tantangan kayak penghasilan yang gak pasti, dan semua urusan kerja juga harus kamu atur sendiri. Jadi, buat kamu yang suka kerja fleksibel dan mandiri, gig ekonomi bisa jadi pilihan seru dan penuh tantangan. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Tomro 2 karena udah mau jam 11. Waktunya aku bacain hasil voting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Medisi hari Kamis ini di 15 Oktober 2026 nih ya. Kalau lagi berantem sama pacar biasanya ngapain nih? Soal terbanyak itu adalah diam dulu nih buat nenengin diri. Wow, 75% orang nih yang milih. Kita kasih tepuk tangannya. Orang itu milih diam dulu buat nenengin diri, ya kan? 25% itu milih langsung selesain masalahnya, ya. Terus yang milih nunggu dia minta maaf gak ada, sama curiga temen juga gak ada nih, Tomro 2. Kita sapa dulu di counter voting di malam ini ya. Ada Sri Rena, ada Cirio Mukayoma, ada Yuma underscore not Yuma non 45S ya. Ada underscore Gempi, ada Indut Bus 1, ada Hilda Nadila Tikasari 97, ada Ridawati 432, sama Datu Padang underscore Teresia nih ya. Kita lihat lagi ini tanggapan-tanggapan Tomro 2 nih ya. Ada Indut Bus 1, kalau aku sih kan jangan lama-lama berantemnya. Benar, kalian kan tuh udah pasangan ya, diomongin baik-baik kan. Kalau kelamaan berantem mulu, aduh hati-hati deh. Benar kata Kak Gempi juga nih ya. Jangan gegabah, tenangin diri dulu Kak katanya. Benar ya, tenangin diri dulu, diam dulu ya kan. Yuma juga sama nih, menyendiri Kak katanya. Wah siap ya. Ada lagi, aduh kita ada lagi tanggapan-tanggapannya nih. Request semua kalian nih ya. Nah dari Stai Cua nih ya, langsung obrolin sih Kak katanya, tapi wajib pakai kepala dingin ya, no emosi-emosian. Tuh bener banget. Mungkin kalau memang mau diobrolin tuh harus dalam keadaan kepala dingin dulu ya kan, jangan langsung diobrolin lagi dalam keadaan marah, yang ada emosi malah makin berantem ya. Pada akhirnya Tomro 2, tiap orang punya cara masing-masing untuk menghadapi pertengkaran. Ada yang ingin segera ngobrol ya kan, ada yang butuh waktu, ada juga yang nyari dukungan dari orang terdekat. Gak selalu ada nih satu cara yang cocok bagi semua orang. Yang terpenting adalah gimana tuh kita tetap bisa menghargai perasaan satu sama lain. Berani mengkomunikasikan kebutuhan tadi dan gak ngejadiin konflik sebagai ajang buat saling menyakiti. Karena dalam sebuah hubungan, tujuan menyelesaikan masalah bukan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah nih. Melainkan nyari cara supaya kedua belah pihak itu bisa saling memahami. Nah, jadi tuh diantara pilihan tadi, mana yang paling relate sama kamu nih Tomro 2? Wah, udahan dulu ya jaga malamnya. Thank you buat ikutan voting. Afian Sanes Cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

saksikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

0: FM.
1: Dari situ akhirnya kan suka dengan lagu-lagu Jawa, akhirnya suka juga dengan dunia sinden. Nah, sebenarnya apa sih yang paling kamu suka dari nyanyiin lagu atau tembang Jawa tuh, apa yang paling menarik kalau buat kamu?
2: Proses belajarnya sih. Proses belajarnya itu tuh gimana kita tuh bisa menyesuaikan suara kita dengan nada gamelan. Karena kan dulu tuh sedikit cerita, aku tuh ada basic nyanyi, cuma nyanyi biasa. Karena aku dari kecil hobi nyanyi, cuma nyanyi lagu pop biasa yang gak aku seriusin. Terus tiba-tiba beralih ke nyinden yang culture shocknya itu kalau misalnya lagu pop itu kan kalau misalnya gak enak badan atau suaranya gak nyampe, itu kan bisa diturunin ya nadanya. Iya,
1: benar.
2: Cuma kalau di gamelan itu suara kita yang harus menyesuaikan dengan nada gamelannya. Jadi di situ tuh diuji banget suara kita juga. Pokoknya gitu deh, aku suka di latihannya. Aha. Cara kita nemuin solusi biar suaranya nyampe, itu tuh seru banget sih menurut aku.
1: Berarti belajar sendiri kah atau ada yang ngebimbing waktu itu?
2: Ada yang membimbing. Dulu awal-awal aku suka wayang, akhirnya aku switch ke sinden. Hingga saat ini sebenarnya kurang lebih 3 kali ganti guru. Nah, guru ketiga saya ini adalah sinden profesional, sinden senior dari RRI Jakarta. Dengar.

Treat everyone with politeness, even those who are rude to you. Not because they are nice, but because you are. Chinese Proverbs. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan kita imbalan yang besar di kemudian hari. Kemudian, ini mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila kita ingin merasakan perubahan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Anak muda zaman now seringkali menggunakan kata kepo dalam berbincang di kesehariannya. Tapi tahu nggak sih kalau kata kepo ternyata punya makna loh? Kebanyakan orang pasti mikir kalau kata kepo cuma sekedar kata slang gaul yang identik banget sama anak muda. Tapi ternyata kata kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object, yang artinya pengen tahu setiap hal kecil tentang sesuatu. Kalau kata anak muda sih so tahu. Tapi dilihat dari sejarahnya, kata kepo berasal dari bahasa Hokkien, yaitu keipo. Lalu mulai diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata kepo yang kini berarti ingin tahu. Tentu aja popularitasnya nggak bisa diragukan lagi, karena semua orang pasti tahu kepo. Nah, kalau next time kamu dikatain kepo sama orang lain, bilang aja kamu sedang pakai bahasa lintas negara yang punya sejarah panjang.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pendengar rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersua lewat udara, yang tentunya bahwa persoalan ini semoga menjadi berkah bagi kita semua, mendapatkan ridha Allah dan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, seringkali kita itu beribadah, atau sebaliknya seringkali bahwa kita itu berbuat dosa. Inilah yang sebenarnya perintah Allah, kita itu sebagai manusia disuruh untuk beribadah, bahkan jin juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Namun demikian, di sela-sela itu tentunya bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kelemahan, yaitu kelemahan untuk melaksanakan perbuatan dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah itu mengilhamkan kepada manusia fujurnya, jeleknya, wa taqwaha, dan takwanya kepada Allah. Nah, fujurnya inilah yang dimanfaatkan oleh setan untuk selalu menggoda kita. Gampang kalau seandainya setan itu menggoda kita pada saat kita itu menjadi orang jelek. Jadi bagaimana bahwa setan itu tentunya nantinya akan menambah kesukaan kita pada perbuatan dosa. Entah zina, entah itu minum-minuman keras, entah itu apa saja. Tetapi setan susah sekali untuk menggoda orang-orang yang beriman, orang yang ikhlas, dan sebagainya, susah. Tetapi ada saja cara setan itu menggoda. Tentunya dengan makamnya yang berbeda-beda. Kalau orang yang ikhlas kepingin bahwa ikhlasnya itu bertambah. Namun demikian kadang-kadang pada saat yang lainnya digoda dengan ketidakikhlasan karena perbuatan manusia yang diberi oleh orang yang ikhlas tadi yang tidak sesuai dengan harapan orang yang memberi. Ada sebuah kisah, ini orang yang sangat alim. Kita seringkali tahu Kiai Barseso, yang beliaunya itu sangat alim, bahkan beliaunya itu ada yang mengatakan memiliki 60 murid, bahkan ada yang 60 ribu murid, itu yang bisa semuanya atau semuanya bisa terbang. Saking hebatnya, saking saktinya, saking dekatnya kepada Allah. Ini susah untuk digoda oleh setan. Namun setan tetap memiliki cara. Caranya apa? Bagaimana setan itu mengalahkan ibadah Kiai Barseso ini. Jadi singkat cerita bahwa setan itu mondok di pondoknya Kiai Barseso ini. Lalu kalau seandainya Kiai Barseso itu ngaji satu juz, setan dua juz. Kalau Kiai Barseso itu cuma Senin Kamis puasanya, dia puasanya itu hampir tiap hari, puasanya Daud dan seterusnya. Pada saat Kiai Barseso itu mungkin sholat tahajudnya cuma 8 rakaat, dia 12. Kalau 12, dia 20. Hingga suatu saat Kiai Barseso kepingin. Bahwa kepingin sama dengan muridnya ini. Nah, akhirnya tanya pada murid ini yang sebenarnya dia itu adalah setan. Loh, piye, apa rahasia kamu itu? Rahasianya saya tidak akan mengatakan. Pestopok ilmi corone. Jadi bagaimana mendesak agar bagaimana bahwa Kiai Barseso itu bisa minimal menyamai atau bahkan melebihi. Hingga suatu saat tadi saya sampaikan singkat cerita, kalau saya itu berhenti untuk beribadah, saya teringat dosa yang lalu, maka saya beribadah lagi. Lalu bagaimana? Bahwa untuk bisa seperti saya harus bermaksiat dulu agar nantinya ingat. Hingga singkat cerita, Kiai Barseso ditawari yang zina, susah ini, maka ketemu satu yang mungkin ringan, yaitu minum-minuman keras. Hingga singkat cerita bahwa Kiai Barseso itu mengikuti setan, tetapi pada saat minum-minuman keras, dia itu sudah lupa daratan, lupa ingatan, hingga dia itu berzina, tahu kemudian akhirnya membunuh. Dan pada saat itulah bahwa Kiai Barseso itu mati tidak dalam kondisi iman. Untuk itulah hadirin rahimakumullah, untuk itulah pendengar rahimakumullah, mari kita itu jaga hati kita, jangan sampai silu dunia, jaga hati kita, jangan sampai kita kepingin hal-hal yang sifatnya duniawi, kecuali kalau untuk ridho dari Allah SWT. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udahan.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tuh kan. Nah, ternyata pasar yang tergaet itu enggak cuma anak kuliah. Makanya saya kemudian buka di Banyumanik. Dan pasarnya semakin luas, artinya karena di Banyumanik itu kan bukan lingkungan kampus ya, itu adalah lingkungan perumahan. Jadi yang tergaet udah pasarnya udah jadi beda gitu.
2: Iya.
1: Nah, okay. Nah, di jadi kalau untuk di Tembalang itu produk yang best sellernya beda sama di Banyumanik sama di Ngalian. Kalau di Tembalang itu best sellernya alpukat kocok, jadi seperti ini alpukat kocok. Kalau di Tembalang malah yang mirip es teler itu, saya nggak nyebut itu es teler ya, karena kalau es teler itu kan kalau kita tahu es teler itu sebenarnya isiannya cuma buah aja kan, nangka, alpukat, kelapa.
2: Tapi warna-warni banget.
1: Nah, sementara kita nyebutnya bukan es teler tapi mirip es teler karena ada kondimen lain yang kita tambahkan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Widih, paket baru nih. Mana kerasa sampai sini lagi bawa-bawa mahalnya. Mantap, mantap.
1: Iya dong. Aku beli baru nih, biar lawan bisa rasain aura atlet aku.
0: Hah? Apa? Aura atlet? Bukan aura pamer.
1: Lebih ke dua-duanya sih.
0: Ya elah, tangan kamu tuh abis kesleo pas terakhir kita main, kok malah beli raket baru?
1: Lah, emangnya salah? Aku mikirnya beli raket biar bisa smash kenceng dan tanganku gak kenapa-napa lagi.
0: Raket kelas dunia tuh gak cukup kalau tangan kamu gak pemanasan. Terus, kamu harus tahu cara smash yang bener juga. Mana lemes gitu kalau main?
1: Iya juga ya, pantes aja tangan gue ketarik. Oke deh, aku mau pemanasan dulu ya sambil lihat tutorial smash juga di medsos.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Pro2, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Kristo Misianturi merespon desakan agar kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia menyebut pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana terhadap karhutla. Menurutnya usai dilantik di Istana Negara kemarin, hal terpenting saat ini adalah kecepatan dalam merespon bencana baik status nasional maupun daerah. Pemerintah tidak ingin respon dalam penanganan bencana lambat, kendati statusnya lebih tinggi. Kristo mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Ia menargetkan penanganan karhutla selesai secepatnya dan terpenting tidak ada korban jiwa.
1: Info Pro2.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 123 perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan lewat penelitian, pendataan, dan pendampingan masyarakat hingga tingkat desa. Kolaborasi itu diarahkan agar program penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus merumuskan solusi berbasis data. Kolaborasi pemerintah dan kampus diwujudkan lewat berbagai program mulai dari kuliah kerja nyata atau KKN tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni hingga penanganan stunting. Perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan teknologi desalinasi air untuk membantu mengatasi persoalan ketersediaan air bersih di masyarakat. Dari dunia olahraga, teman Pro2, Putri Kusuma Wardani akhirnya berhasil melaju ke perempat final Denmark Open 2026. Ia mengalahkan Wang Yusun pada babak 16 besar dengan cukup meyakinkan. Putri menang 2 game langsung di JIS Kebang Arena kemarin dengan skor meyakinkan 21-19, 21-8 atas wakil Taiwan tersebut. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu mengaku berusaha lebih tenang untuk mempercepat bola. Pada game kedua, banyak kesalahan lawan yang menguntungkannya karena pengembalian yang keluar lapangan. Putri sendiri bertekad mengalahkan Wang Zhi pada perempat final Denmark Open 2026. Ia berusaha memperkuat mental serta belajar dari kekalahan di Asian Games sebelumnya. Putri menjadi satu-satunya wakil tunggal Putri Indonesia di Denmark Open 2026 dan diharapkan mampu meraih gelar juara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Jumat, udah mau weekend, semangat dong ya. Semoga semangat kamu pol-polan di hari ini ya, abis-abisan ya. Yang kamu yang kerja kayak yang sekolah, yang kuliah, abis-abisan aja di hari ini ya. Biar nanti ketemu di hari Sabtu Minggu tuh udah bisa chill, udah bisa nikmatin hari. Gak apa-apa, kita gedebak-gedebuk dulu ya hari ini ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu tentunya di pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, kita susun bareng yuk. Sepanjang pagi ini kita panasin semangat kamu biar lebih semangat lagi, biar lebih happy lagi di hari ini. So keep on stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari

0: teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karyaku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti nggak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah, tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prodo FM.

0: Jadi sebenarnya kalau ngeliatin setahun belakangan ini, di Indonesia tuh banyak banget terjadi bencana, ya. Dan tentunya emang kalau yang kayak sering aku ngobrol tiap hari Rabu pagi, itu adalah bencana tuh gak kenal tempat, gak kenal waktu, gak kenal wayar, gak kenal gue nih, sok kena lah. Istilahnya kayak gitu, ya. Bahkan di tempat yang paling aman pun bisa aja kena. Makanya memang, apalagi kalau Indonesia dengan secara geografisnya letaknya di, apa namanya, rawan banget sama namanya bencana, ya rawan banget sama namanya gempa, emang harus lebih waspada. Dan ini juga salah satunya ya, itu di Jawa Tengah, kayak di Magelang, itu ternyata ada 3 sumber gempa aktif ya, Semarang pun juga punya gitu, beberapa di daerah-daerahnya pun juga ada, makanya emang kita harus waspada dan harus siap siaga. Nah contohnya tadi sempat aku sebutin tuh, di Magelang, ini kalau menurut PJ Sekda Kabupaten Magelang, David Rudianto, jadi ada 3 sumber gempa aktif tuh di situ ya, itu ada sesar Merapi Merbabu, sesar Opak, dan juga zona subduksi selatan Jawa, yang kalau misalnya ini sampai guncangan ya, ini potensinya bahkan mencapai 6,9 magnitudo. Makanya memang ini harus waspada banget, harus diantisipasi, dan menurut beliau juga, kesiapsiagaan itu harus jadi budaya. Nah, ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat kita kalau misalnya sampai kejadian nih, sampai ada gempa, kita harus tahu ya kita ngapain gitu, jangan panik dulu, jangan malah video-videoin banget gitu ya, tapi kita harus berusaha untuk evakuasi, harus menyelamatkan diri gitu ya. Salahnya ini dilakukan dengan adanya sekolah lapang gempa bumi atau SLG yang digerak oleh BMKG bersama dengan DPR RI di Magelang kemarin ya. Jadi harapannya adalah ini bukan cuma teorinya aja, tapi diperkuat dengan simulasinya, evakuasi sampai simulasi kedaruratan. Karena kan kalau misalnya dengan kondisi kayak gitu kan, pasti yang kita butuhkan adalah menyikapi situasi gawat daruratnya. Nah, itulah yang memang harus dipelajari benar-benar ya. Benar-benar kayak gini-gini banyak juga supaya kita bisa lebih waspada dan lebih hati-hati. Dan kita lebih tahu ketika sampai terjadi bencana, kita lebih tahu kita harus ngapain sebenarnya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Inas, aku sedih banget.
1: Dari kemarin galau-galau aja kerjaannya. Gak pengen ketawa ke TV aja.
0: Gak bisa, gak tahu, galau banget, gloomy.
1: Gara-gara apa sih emangnya?
0: Tahu deh.
1: Yeay, pantesan aja. Nontonnya yang sedih-sedih mulu dari kemarin. Emangnya kenapa sih nontonin yang gituan mulu? Emangnya lagi sedih beneran?
0: Enggak sih, pengen lihat aja. Lagian lewat terus, jadi sedih beneran kan?
1: Itu mah penyakit dicari-cari sendiri. Gak ada yang nyakitin, malah nyakitin diri sendiri.
0: Tapi enak kalau dituntasin sedihnya.
1: Haduh.

0: terbaik kamu.
1: Kamu nanya, kau nanya kita jawab teman Pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu, bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial battery-nya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya
1: tapi ini bener loh. Kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu. Kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok. Gitu loh. Aku juga gitu soalnya. Ini bukan adu nasib ya Lulu ya. Aku ya kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin gak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop, ya kan. Jadi aku memang dengan bahasa aku lagi pengen di rumah, aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya, gitu aja. Mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus semua... kalau aku ya pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu, gitu kan?
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih betul, ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan? Kamu coba ngomong aja, kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam. Yang penting kamu menghargai mereka. Kamu datang, pesan minum, pesan makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini, gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul,
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
0: Jadi gitu ya Lulu ya.
1: Iya Lulu, ini kan Pedurungan. Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
0: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
1: Iya.
0: Wah.
1: Itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
0: Benar, atau sama keluarganya.
1: Oh betul, betul-betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
0: Sesekali, oke lah Lulu.
1: Oke ya.
0: Semangat Lulu.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

Teman Pro 2, siapa sih yang kenal dengan maskara? Produk makeup satu ini jadi andalan banyak orang untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan bervolume. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum maskara modern hadir, masyarakat Mesir kuno sekitar 4.000 tahun lalu sudah menggunakan campuran arang, jelaga, dan minyak untuk menghitamkan bulu mata serta alis. Menariknya, saat itu maskara bukan hanya dipakai untuk mempercantik penampilan, tetapi juga dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir roh jahat. Maskara modern baru muncul pada tahun 1915 ketika seorang ahli kimia bernama Thomas Lyon William menciptakan campuran petroleum jelly dan bubuk hitam untuk adiknya yang bernama Mabel. Dari nama Mabel dan bahan Vaseline, lahirlah merek Maybelline yang kini menjadi salah satu brand makeup terkenal di dunia. Kini, maskara hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari waterproof, volumizing, hingga lightening. Jadi, setiap kali kalian pakai maskara, ingat ya, produk kecantikan yang praktis ini ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari sebuah arang.

0: dari yang lain.
1: Ngomongin soal hoax gitu-gitu ya, ataupun juga literasi digital dan segala macam, ini ternyata bisa dilakukan dengan cara-cara yang kreatif. Dan termasuk juga salah satunya ini aku bilang cara yang cukup kreatif, karena memadukan ya antara bahaya hoax, terus juga perlindungan anak di ruang digital dengan pertunjukan tradisional, kesenian tradisional. Ini kan keren banget hitungannya ya, dan ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo ya, di mana mereka ini mengadakan pentas ketoprak, lakonnya adalah Wurung. Ini diadakan atau dilakukan oleh tim produksi Lare Seniman di Pendopo Kutoarjo kemarin Rabu. Jadi ini sebenarnya memberikan pesan soal etika bermedia sosial, keamanan anak di dunia digital, tapi pakai pendekatan budaya. Nah, ini jadi satu yang cukup menarik nih, karena ya nggak cuma dikasih tahu gitu ya, nggak cuma materi-materi doang, tapi juga disampaikan atau dicontohkan juga dalam ketoprak gitu. Dan ini kalau menurut Kepala Diskominfo Stasandi Purworejo, Ganis Pramudito, jadi ini kan sebenarnya kalau ngeliatin banyak banget ya hoax, berita bohong, yang ternyata ini memang bisa dibilang, ya nggak ternyata lagi sih, tapi memang udah pasti mengganggu ketentraman masyarakat. Nah, lewat kesenian kayak ketoprak, ini jadi satu cara supaya ini bisa lebih mudah diterima pesan-pesannya, bisa lebih nyampe gitu istilahnya ya, dan juga jadi upaya untuk melestarikan budaya Jawa ya. Jadi emang bener sih kalau kita ngomongin hoax, nggak ada habis-habisnya, pasti ada terus ya. Tapi dengan cara yang kreatif, kita bisa ngasih tahu kalau hoax itu sebenarnya nggak penting gitu ya, ngapain ada hoax gitu ya. Dan tentunya juga kita bisa lebih waspada lagi kalau berita hoax itu ternyata bisa punya efek yang nggak karu-karuan sebenarnya buat kehidupan kita.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Sebenarnya pola makan anak muda sekarang kurang baik. Masalah kesehatan apa sih yang bisa muncul nantinya?
2: Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang ya Kak, meski nggak semua gitu ya anak muda pola makannya itu kurang baik, tetapi ada aja nih kadang anak muda yang memang kurang memperhatikan. Lalu kalau misalnya kita tarik nih masalah kesehatan apa aja sih yang bisa muncul, kita bisa ngambil sederhananya aja Kak, misalnya anak muda tersebut sering makan fast food ya, kayak burger, terus french fries dan kawan-kawannya itu. Kalau misalnya dimakannya secara terus-menerus ya dengan frekuensi misalnya lumayan sering. Nah, itu kan kalau fast food itu kan ada kandungan garamnya ya Kak, lumayan tinggi ya, karena memang sensasi untuk fast food kan untuk bikin nagih gitu ya. Ditambah lagi tentu dia digoreng dengan minyak yang cukup banyak dan juga ada kadang saus-saus dan sebagainya. Nah, ibarat katanya itu kalau misalnya kita ambil botol gitu ya Kak, terus kita kayak isi garam, nah itu kan kayak penuh ya. Nah, nanti sama kayak di pembuluh darah kita itu malah jadi overload gitu, jadi bisa mengakibatkan hipertensi, terus juga nanti bisa merembet ke penyakit-penyakit lain, kayak misalnya jarang makan sayur nih, nanti bisa sariawan karena kekurangan vitamin C dari buah juga, terus bisa sembelit dan sebagainya karena kurang serat. Nah, jadi masalah-masalahnya itu bisa beragam Kak, tergantung dengan kebiasaan apa sih yang sering dia lakukan. Dan juga nih, karena kebanyakan ya mungkin aktivitasnya itu kurang gitu ya, misalnya kayak aku nih kuliah terus ya, ada kelas dari pagi sampai sore. Nah, itu kan kegiatannya kalau nggak duduk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak diselingi dengan olahraga, nah faktor risikonya itu makin meningkat. Mau

0: Kabupaten Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, waktunya buat aku spill lagu-lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. Dan caranya sangat amat gampang buat kamu ngevote-nya, teman Pro 2. Langsung aja vote di Instagram Pro 2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081-565-10953, di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. Kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis. 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini aku play di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga, jangan sampai kelewatan. Cuma bentar waktunya, jadi vote lagu favorit kamu sekarang juga. Nah, lagunya ada apa aja nih di hari Jumat ini? Kita mulai dulu yuk dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.